0: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
3: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
6: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
7: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
4: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
8: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
9: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
4: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
10: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antuensi Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sidoarjo, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 RRI Sidoarjo. Frekuensi 103,3 MHz. Sedi masih temani pendengar di pagi ini pendengar. Usai kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 8, kami akan hadirkan informasi-informasi penting ke ruang dengar Anda. Kami kemas dalam program acara Poin Pojok Informasi. Bersama Sedi pendengar, selamat pagi dan semangat pagi.
1: RRI Senawar dengan program

Terdengar hingga saat ini dan beberapa hari ke depan, BMKG mencatat perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kutai Barat, masih didominasi cerah hingga cerah berawan, pendengar. Artinya, pendengar, untuk potensi hujan masih cukup jauh, pendengar. Menanggapi hal ini, pendengar, kita tentu harus bersiap siaga untuk menghadapi musim kemarau. Di media sosial juga beredar, pendengar, ada sungai di wilayah Kutai Barat khususnya yang sudah mengalami kekeringan. Air sungai mengalami surut drastis, pendengar. Mitigasi bencana kekeringan di Kalimantan mencakup pembuatan embung air, pengelolaan lahan gambut agar tetap basah untuk mencegah karhutla, distribusi air bersih darurat, serta koordinasi lintas sektoral bersama instansi seperti BMKG guna menghadapi musim kemarau ekstrim. Kami akan membahas lebih lengkap di program Poin Pojok Informasi hari ini, pendengar. Hari Rabu, pendengar, tanggal 12 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Poin Pojok Informasi. Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Pendengar, upaya-upaya berikut ini adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi musim kemarau atau kekeringan, pendengar. Yang pertama, penyediaan infrastruktur air. Pendengar, masyarakat dihimbau membangun embung, dalam hal ini tentu dengan dukungan pemerintah, membangun embung, waduk, dan sumur bor di wilayah rawan air. Mitigasi berikutnya, basah lahan gambut. Menjaga kelembaban tanah gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta distribusi air bersih. Menyalurkan bantuan truk tangki air bersih bagi warga yang terdampak. Koordinasi siaga darurat, mengadakan rapat lintas instansi daerah, khususnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memetakan wilayah yang krisis air. Reboisasi, melakukan penghijauan dan menanam pohon penyerap air di kawasan hulu sungai, pendengar. Itulah, pendengar, beberapa langkah-langkah mitigasi menghadapi kekeringan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks

Pendengar masih di Poin Pojok Informasi bersama saya Edi Pendengar. Ya, pendengar, kekeringan dan kemarau merupakan bencana alam yang sering terjadi di berbagai belahan dunia dengan dampak yang dapat merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengurangi resiko dan dampak buruk dari fenomena cuaca tersebut, pendengar, peran masyarakat sangatlah penting dalam upaya mitigasi. Menurut Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, kekeringan adalah bencana alam yang ditandai dengan kurangnya persediaan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kekeringan sering terjadi pada musim kemarau ketika curah hujan sangat rendah dan sumber air seperti sumur, sungai, dan waduk mengering, pendengar. Salah satu peran utama masyarakat dalam menghadapi kemarau dan kekeringan adalah dalam hal konservasi air. Masyarakat bisa membantu menjaga kelestarian sumber air dengan cara menghemat penggunaan air, melakukan pengelolaan air hujan, serta melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air guna menjaga keberlangsungannya. Selain itu, pendengar, masyarakat juga dapat berperan dalam upaya pengelolaan lahan secara berkelanjutan, melakukan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan teknik pertanian yang konservatif air, pemilihan jenis tanaman yang tahan kekeringan, dan penggunaan pupuk organik. Masyarakat juga dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap kemarau. Semua pihak perlu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih tahan terhadap ancaman bencana alam seperti kemarau dan kekeringan. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi kemarau dan kekeringan merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan lingkungan. Pendengar, sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Pukul 9 kami akan hadirkan program Halo RRI, kami relay bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar 4 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi program Halo RRI akan mengisi ruang dengar Anda, nanti akan dipandu bersama rekan Denny Kartika Sari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Seperti biasanya pendengar, untuk edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026 di pagi hari ini kami kembali menghadirkan untuk Anda Halo RRI, yang mana pendengar kami akan menampung aspirasi para pendengar kami, baik itu di 10 kabupaten kota, baik yang melalui via telepon di 7434 395 atau di 7365 666, maupun Anda yang mengirimkan melalui WhatsApp kami, atau Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI dalam Google Form Halo RRI, dan juga melalui via telepon 0811 554 4976. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Untuk Anda yang memberikan aspirasinya di pagi hari ini, silakan untuk bergabung bersama kami pendengar, dan kami akan menantikan Anda apa yang menjadi isu-isu ataupun peristiwa ataupun informasi-informasi yang terjadi ataupun layanan publik yang ada di tempat tinggal Anda di saat ini, baik itu sarana prasarana maupun juga pelayanan publik. Dan untuk pendengar kami, silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini karena suara Anda adalah solusi bersama. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk membuka acara Halo RRI di edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026, ada Pak Ridwan dari Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat Mbak Dini.
0: Salam sehat Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah buen Mbak Dini. Okay. Ya, kebakaran terus ini di.
0: Ya benar sekali. Cuaca memang agak gerah dan juga cuaca cerah ya di saat ini ya Pak ya.
1: Ya enggak ada hujan di sini. Memang cuaca itu 22 sampai 33, cuman kalau malam itu waduh panas sekali, gerah, enggak bisa tidur kita. Tapi saya tidak mengeluh itu ya, itulah ya. Kita diberikan, cuman kita harus waspada terhadap lahan dan hutan kita. Siapa tahu ya napas ispa dan perumahan kalau terbakar gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi fokus saya Mbak Dini, mohon ya 2 atau 3 menit ya saya
0: ngapain. Ya silakan Bapak.
1: Ya jangan dipotong dulu gitu. Ini
0: baik,
1: bukan untuk saya ya. Ya. Saya mau mohon izin dulu kan, boleh kan? Jadi kalau kemarin kita dihimbau menggunakan ponsel atau apa bagaimana data kita, nah mendapatkan edukasi dari AI saya juga. Saya kan membeli ponsel nih dan dikasih untuk monitor, dan ponsel saya sehari yang saya pakai ini. Setelah saya cek ke bintang 06 pagar itu apa gunanya gitu kan? Nah gunanya ternyata ya saya memang dapatkan, mohon maaf, literasi saya pribadi gitu. Nah, saya ingin mencocokkan dengan email yang ada di ponsel dan di dusnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Ternyata saya pencet bintang 06 pagar itu email saya nggak keluar. Tapi memang di ponsel ada. Artinya apa? Artinya apa? Saya cari tadi malam. Artinya itulah. Saya nggak tahu. Itulah kita. Akhirnya saya yang mendapatkan notifikasi phishing, spam gitu kan, video scammer dan lain sebagainya, karena tidak kredensial walaupun baru. Artinya memang itu dibuat seperti itu agar kita mendapatkan iklan-iklan yang tidak benar. Nah ini yang penting, satu itu tadi, ketika saya ingin melaporkan itu, ponsel-ponsel itu kan ada yang dibuat dari luar negeri, ada yang dibuat di sini. Nah, saya menggunakan Samsung, saya jujur aja. Saya menggunakan itu karena itu yang kredensial bagi saya untuk membaca sistem data talkback untuk difabel. Nah, di sini ada 5 yang disampaikan. Kalau saya ingin melaporkan ini berarti kelayanan konsumen kan? Melaporkan saya beli di sini. Kedua, saya ingin edukasi Kominfo seperti kemarin, Badan Sahan di Cyber, Bea Cukai, karena Bea Cukai itu otoritasnya di IMEI tadi.
0: Yeah.
1: Barang ini ilegal atau tidak. Makanya saya ngecek itu. Nah untuk roaming itu ada 2, bintang 64 pagar, bintang 62 pagar. itu plus kita ya. Saya bukan ngajarin ini, ini yang terpenting. Berarti selama ini itulah saya bilang, saya dibilang anak TKI, pikiran sosial itu dihack. Artinya kan ini melanggar undang-undang ITE. Orang yang ubah, mengkrok transaksi kita, ya kan, saya kan beli pulsa. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Ini bukan buat saya, kita edukasi, saya bukan merasa pintar. Nah, artinya kan dia kan merubah ponsel itu memang buat pelanggan agar kita dapat phishing, spam, iklan-iklan gitu. Saya tidak menuduh itu, siapa yang berbuat itu. Makanya kita harus pintar dan cerdas. Di sini tidak ada sekolahnya di digital ini gitu. Coba cek nanti Mbak Denny. Ini saya bukan ngajakin ke spam dan lain sebagainya ya. Dan Anda cek email Anda di yang Anda kalau Anda masih dusnya, dan email yang ada di situ SIM 1, SIM 2, slotnya itu, slot SIM itu. Benar enggak nanti kalau enggak keluar email itu bintang 06 itu, bintang 06 pagar, berarti HP kita memang disengaja. Akarnya 32 juta itu, disitulah kita apa yang dapat kemarin dimainkan HP kita, kan dirugikan kita. Nah, untungnya PPATK menemukan itu dari 37 juta. Mungkin saya di antara salah satunya. Nah, begitu Mbak. Jadi itu tadi saya pengen nanti hasil report pelayanan konsumen. Kalau kita mengklaim itu ke penjual, kan mereka tidak tahu juga memang itu dibuat. Coba nanti baca di AI atau di situ gitu. Nah, otoritasnya itu Komdigi memberi kita edukasi, data kita perlindungan, ya kan, itu berhati-hati kita membuat phishing atau HTTPS dan lain sebagainya gitu. Mbak Denny, ya, yang saya sampaikan karena sudah baik Mbak Denny, mungkin ada di belakang yang menunggu.
0: Tidak Pak, kami hanya menyimak aja. Baik, terima kasih Bapak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan iklan-iklan ya yang ada di ponsel. Ada iklan-iklan yang tidak benar dan juga menyarankan pengguna harus cerdas dan hati-hati. Terus ada lagi ya, sebagai pihak yang berwenang, Komdigi juga harus memberikan edukasi agar pengguna tidak terkena phishing dan juga kejahatan siber lainnya. Terima kasih Pak Ridwan atas edukasi yang diberikan di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami, pendengar silahkan ya bergabung di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, ataupun Anda bisa kirimkan melalui Google Form Halo RRI. Tetap bersama kami di pagi hari ini pendengar, sambil menantikan Anda, dan beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Yang kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
5: Aduh, Mbak. Kak itu seneng banget.
4: Iya, seneng kenapa sih?
5: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
4: Tasnya udah dikirim.

0: situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, wow!
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten ini hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan.
1: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
0: Nah terus?
1: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini kamu buang ke keranjang sampah gini ya. Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
0: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
1: Nah, sekarang milih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
2: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 743495736566 atau di 0811554976. Masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Mbak Sela dan juga Bang Zidan di saat ini, dan juga beberapa tim yang menemani Anda dalam acara Halo RRI. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini pendengar ya, yang terkait dengan terkait dengan informasi sekolah nasional terpadu ya, yang di IKN mulai laksanakan MPLS perdana. Nah ini ada dari komentar dari Sumardi yang menyampaikan mau bertanya, yang sekolah rata-rata orang luar Kaltim atau anak-anak Kaltim dan anak pejabat, apa anaknya orang-orang biasa? Terima kasih. Nanti kita akan coba menyampaikan ya informasi ini kepada rekan kami yang ada di IKN, seperti apa informasi lebih lengkapnya. Dan ini ada informasi terkait dengan Pemkop dorong pembenahan SPBU dan distribusi LPG 3 kg. Ada komentar dari Akris yang menyampaikan kasih nomor antrian berbasis aplikasi, jangan nunggu disuruh. Pertamina juga harus inisiatif dan juga inovatif. Baik, terima kasih informasinya. Ini terkait dengan pemerintah kota yang mendorong pembenahan SPBU dan juga distribusi LPG 3 kg ya. Dan ini informasi dari Instagram ya, dari Instagram RRI dan juga TikTok. Ya dari TikTok ya, dari TikTok. Ada juga informasi ataupun ada WA dari Pak Humaidi di Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini dan juga kru RRI Pro 1. Untuk pelayanan televisi kabel yang dari tepian kabel itu sudah hampir 5 tahun. Ini di lingkungan kami sudah diputus dari pengelola dan tidak berlangganan lagi, dan tidak dirapikan kembali dari pihak pengelola sampai sekarang. Nah mohon pihak pengelola dan juga pihak yang berwenang untuk menanggapi hal ini, dan selanjutnya untuk merapikan kembali dan melepas semua kabel yang sudah tidak digunakan lagi, sebab kabel-kabel tersebut semrawut di setiap kampung dan juga hampir semua wilayah di Samarinda. Tolong bagi pihak tepian TV kabel supaya ada perhatiannya dalam hal ini, bertanggung jawablah dari pekerjaan dan usaha tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Humaidi dari Samarinda Ilir. Nanti kita coba untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Humaidi kepada pihak yang berwenang ataupun pihak terkait ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi juga kami sampaikan.

0: gratis. Jadi Anda jangan takut. Para orang tua bayi dan juga balita dihimbau untuk membawa buah hatinya ke puskesmas terdekat, karena vitamin A yang diberikan pemerintah ini memiliki dosis yang lebih tinggi dari yang ada di pasaran, mulai dari 100.000 sampai 200.000 internasional ya unit, sehingga manfaatnya lebih optimal. Artinya Anda jangan pikirkan biayanya, karena ini diberikan oleh Dinas Kesehatan sendiri secara gratis kepada bayi dan juga balita, bagi Anda orang tua yang memiliki bayi dan balita, karena ini sangat penting ya, dan juga hanya dilakukan 2 kali setahun, yaitu bulan Februari dan juga bulan Agustus. Jadi mulai dari sekarang Anda datang ke sana, ditanyakan apakah ada pemberian vitamin gratis, maka Anda bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan vitamin yang memang ini sengaja dipilihkan kepada oleh pemerintah kepada bayi dan juga balita Anda. Baik, itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Dan informasi lagi pendengar dari Mahulu, Mahakam Ulu, di mana Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan operasi pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Long Ampari. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di tengah kendala distribusi. Nah, saat ini sedang adanya operasi pasar yang dilaksanakan di Mahakam Ulu. Nah, operasi pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Dan dengan langkah ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama saat kondisi pasokan dan distribusi menuju wilayah Long Ampari mengalami kendala. Nah, menurut Lung, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia selama kondisi yang mempengaruhi distribusi berlangsung. Pemerintah juga melakukan langkah antisipatif agar keterbatasan pasokan tidak berdampak pada keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Nah, untuk Anda yang saat ini membutuhkan atau memerlukan kebutuhan pokok, silakan ya untuk datang atau hadir di pasar murah ya. Saat ini ada operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Badan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Ini khususnya di Mahulu. Dan informasi berikutnya juga kami hadirkan untuk Anda dari Polresta Samarinda, yang mana saat ini Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar memerintahkan jajaran Satuan Reses Kriminal dan para kapolsek melakukan penyelidikan serta penyidikan setiap kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Samarinda. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan setiap kebakaran diketahui penyebabnya, termasuk apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menyebabkan kebakaran meluas. Henry juga mengatakan apel kesiapsiagaan karhutla tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, namun kegiatan ini harus menjadi bentuk kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Dan berdasarkan catatan kepolisian, pada Juli 2026 terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran lahan. Sementara hingga 11 Agustus 2026, jumlah kejadian tersebut telah mencapai hampir 15 kasus. Kebakaran lahan banyak terjadi di Kecamatan Palaran, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Dan ia juga meminta kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dan tidak dibiarkan terjadi secara berulang. Ada Pak Mamat dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak? Selamat pagi, ini? Alhamdulillah. Deni, Pak.
1: Iya,
0: benar sekali, oh, Pak.
1: Suaranya berubah.
0: Oh iya, lah.
1: Selamat pagi. Oke.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Pulang olahraga sepeda, Mbak Deni.
0: Wow.
1: Bapak, Mbak Deni.
0: Iya, Kak.
1: Ini masih keringat nih. Begitu diperiksa tekanan, 200.
0: Mm-hmm.
1: Berangsur-angsur, dia kembali 118. Nah, itu dia. Banyak-banyak olahraga, kan?
0: Iya, benar. Olahraga sangat penting itu, Pak.
1: Nah, saya mengingatkan aja untuk RT, RW, mungkin setingkat camat dan wali kota. Memasang baleho itu ingat-ingat sedikit, Mbak Deni ya.
0: Mm-hmm.

0: Karena kalau terlalu panjang kena kabel listrik yang di atas berapa ya, 60 ribu berapa pol itu. Karena saya sudah pengalaman tuh. Itu 10 tahun yang lalu. Begitu mau kena kabel itu, 1 meter sudah terbang semua orang-orang, opnama semuanya. Nah, satu lagi waktu itu Pak RT nyuruh masang bendera di atas datap. Bilang RT kan, bagus RT-nya. Siang aja masang, jangan malam. Malam dipasang. Istrinya dengar, wah suaranya, apa ini? Tanya. Nah, sejam kemudian istri ini manggil-manggil suaminya. Enggak ini, enggak apa, enggak ada suara. Panggil RT, orangnya pingsan, kesetrum. Akhirnya singkat cerita, kakinya dua-duanya dipotong Pak Dini. Karena listrik itu. Nah, jadi saya ingatkan yang masang baleho, bendera, saya ingat-ingat sedikit, ya kan? Sama Dini ya. Nah, hampir-hampir setiap 17 Agustus yang kena nih. Jadi saya mengingatkan aja RT RW mungkin dengar suara saya ini. Dan yang dekat dengan apa yang mau memasang kayak apa baleho bendera kan Mbak Dina ya. Semakin hari mendekati 17 Agustus kan banyak.
1: Semakin
0: banyak. Dan lagi RT RW mungkin Pak Camat dan Wakil Wali Kota, jangan tahu geta. Kalau naik pinang jangan tinggi-tinggi. Kalau jatuh Mbak Dina ya. Ya kan? Cedera Mbak Dina. Gak seberapa harganya. Ya sudah Mbak Dania.
1: Oke, siap Pak.
0: Peringatan masih nambah sepeda. Saya di teras lagi sekarang.
1: Oke, baik Pak. Semoga sehat ya Pak.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Mamat mengingatkan kita ya. Baik itu kepada masyarakat dan juga RT RW untuk yang memasang baliho ataupun bendera terkait dengan memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus ini, mohon diperhatikan juga agar tidak terkena kabel listrik dan juga harus tetap waspada ya agar juga tidak tersetrum ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami akan menyampaikan beberapa informasi laginya untuk Anda sambil menantikan Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI.
2: Yang kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: Kak, ponselnya jauhin tuh.
5: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
4: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
5: Hah? Masa sih?
4: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
6: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali kami menyampaikan informasi kepada pendengar sambil menantikan pendengar kami bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan masyarakat yang sangat berharap pembangunan jalan poros Long Bagun menuju Long Apari dapat dipercepat sebagai solusi jangka panjang untuk membuka keterisolarian. Oh iya, keterisolasian wilayah perbatasan ya. Dan selama ini akses menuju wilayah tersebut masih mengandalkan jalur Sungai Mahakam karena jalan darat yang menghubungkan wilayah belum sepenuhnya tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat dan juga distribusi kebutuhan pokok yang masih bergantung pada transportasi sungai. Selain membutuhkan waktu lebih lama, kondisi jalur sungai juga dapat mempengaruhi biaya angkutan dan juga harga barang yang diterima masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan percepatan pembangunan akses jalan darat menjadi salah satu perhatian yang terus diperjuangkan. DPRD Mahakam Ulu juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong realisasi pembangunan jalan dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan Long Apari. Menurutnya pendengar, pembangunan jalan tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintah karena menyangkut konektivitas wilayah perbatasan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat terus dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat masuk dalam prioritas dan juga memperoleh dukungan anggaran. Itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Dan sudah ada, ada Pak Daud dari Samarinda yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daud.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa informasi ini Bapak?
1: Info aku begini ya Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, momen 17 Agustus itu hari raya Idul Fitri, di mana warga binaan lembaga permasyarakatan itu mendapatkan
0: remisi.
1: Remisi, ya, potongan mereka banyak yang bebas itu ya.
0: Iya.
1: Yang kita harapkan dari keresahan masyarakat juga di Samarinda ya, karena tahun-tahun kemarin juga mereka itu betul lepas itu. Mereka banyak berkeliaran di kota Samarinda ini, Mbak ya. Mereka masuk di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah warga minta duit ya juga, ya, untuk pemulangan mereka kan. Tapi mereka diberi duit itu, bahkan kesemburan teman-teman yang lama, pesta miras lagi, Mbak ya. Jadi kota Samarinda ini nggak kondisif juga itu, aman dan kondisif. Ini lah diharapkan para warga binaan yang mendapatkan
0: remisi
1: ini, perlu ada pendampingan, mungkin ada keluarganya, keluarganya yang menjemputnya, mungkin mereka dari luar kota, mereka diantar sampai terminal, betul-betul mereka pulang ya, enggak berkeliaran di kota Samarinda. Itu harapan bapak masyarakat agar kota Samarinda ini kondisi aman dan kondisif ya Mbak.
0: Yeah.
1: Oke, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Daud dari Samarinda. Ini terkait dengan remisi yang diberikan kepada warga binaan ya, yang ada di wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota, di mana warga binaan yang mendapat remisi dan bebas, sebagian ada yang masih melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas ya, sehingga perlu ada juga pendampingan bagi yang baru bebas dari pihak keluarga, dan juga mungkin bisa dipertimbangkan ya, dipertimbangkan lagi seperti apa remisi yang diberikan kepada warga binaan ini, agar mereka juga begitu keluar tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini dan masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Hange dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hange. Halo, Pak Hange. Halo, selamat pagi. Iya, sayang sekali terputus, Pak Hange. Mungkin dicoba diulang kembali untuk bersama dengan kita di pagi hari ini atau bergabung bersama kita. Informasi kami sampaikan kepada pendengar kami, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan 6 agenda pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai 14 hingga 30 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur ke tingkat nasional. Agenda yang disiapkan meliputi pengibaran bendera di bawah laut Pulau Miang, susur Sungai Karang Mumus, goes wisata, lomba fotografi, lomba film pendek hingga mahakam mas karnival yang menampilkan seni, budaya, dan juga komunitas. Menurut Faisal, kegiatan tersebut dikemas agar masyarakat dapat merayakan kemerdekaan melalui aktivitas positif, sekaligus mengenal lebih dekat destinasi dan potensi kreatif di Kalimantan Timur. Berikut informasinya masih dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang akan menggelar Goes Wisata pada 22 Agustus 2026 dengan rute sekitar 30 km yang melewati sejumlah destinasi wisata. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Restiawan Baihaki, mengatakan kegiatan ini memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi, kuliner, usaha mikro kecil dan juga menengah, serta ekonomi kreatif. Sejumlah destinasi yang masuk dalam rute meliputi Kolam Ulin, Nauren, Batapus, dan juga Rumah Ulin Area, dengan peserta yang berasal dari komunitas sepeda, masyarakat umum, mitra pariwisata, hingga pekerja media. Melalui Goes Wisata, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur ingin memperluas pengenalan destinasi lokal sekaligus mendorong kunjungan wisatawan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi. Ya, kembali kita angkat telepon dari Pak Hange yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak Hange dari Kutai Barat.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak. Ya, apa informasi ya, ini, Pak?
1: Ya. Ya, saya hanya tiga saja. Ya, jadi melihat potensi Pulau Kalimantan ini luar biasa. Mm-hmm. Kita lihat potensi uranium di Kalimantan Barat itu, waduh, luar biasa itu. Tontonan itu ribuan ton. Mm-hmm. Nah, itu kalau itu dikelola, bah, bisa membawa kemakmuran. Nah, kalau bisa, bagaimana pemerintah di beberapa provinsi ini kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Yeah. Nah, kan berupa Awang Paru kan ada rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Mm-hmm. Itu sayang beliau sudah tidak lagi menjabat dan meninggal, akhirnya macet. Nah, kenapa kalau itu tenaga nuklir, apa pembangkit listrik tenaga nuklir itu dibangun? Bah, itu kalau bisa Bu Deni, seandainya itu dibangun, yang mengelola itu bukan PLN. Bukan PLN. Nah, terus yang kedua juga bukan orang-orang yang dari kementerian sana, orang-orang pusat, tetapi orang-orang Kalimantan. Yang kalau orang-orang pusat sana, orang partai itu punya kepentingan pribadi dia. Nah, kenapa dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu kita bisa membangun kawasan-kawasan industri. Nah, listriknya bisa lebih murah daripada yang dijual PLN. Nah, itu terus kita juga membangun pelabuhan. Saya yakin kalau mau apa, orang mau investasi ngapain ke Vietnam sana kalau ada yang lebih bagus, kan ngapain mereka bikin pabrik di Batam sana. Mending di Kalimantan ini kan. Itu letaknya cukup strategis, itu harapan-harapan kami. Nah, jadi dari 5 provinsi ini ya bagaimana kalau bisa duduk sepakat. Karena kalau menunggu pemerintah pusat itu enggak bolehlah, beginilah, beginilah, begonolah. Kita lihat saja Pak Awang Faruk membangun jalan tol, bukan main ditentang, ditentang-tentang mereka. Nah, padahal ya oknum-oknum itu kan, ya mohon maaf aja, sudah selesai jalan tol mereka yang paling duluan lewat itu. Nah, terus yang kedua.
0: Halo?
1: Cuaca. Kalau bisa selama kemarau ini, gimana lah RRI ini bisa bekerjasama dengan BMKG untuk mencapai apa, memberitakan tentang kondisi apa iklim kita, cuaca kita.
0: Yeah.
1: Nah, bukan kita tidak percaya sama apa badan penanggung bencana, itu lain urusannya, itu yang urus bencana. Tapi kalau cuacanya kan lebih akurat lagi, lebih anu ini lagi dengan apa namanya
0: BMKG.
1: Yeah. Karena sekarang ini Bu Deni, sedih juga kita lihat di makam sekarang ini di daerah Kutai Barat ini kan ada berapa ton yang kandas itu sampai di apa ditontonnya asap-asap itu batubara yang terbakar Bu Deni. Nah ini kan kerugian juga bagi apa investasi. Nah terus yang ketiga Bu Deni, saya ini sedih Bu Deni. Saya sedih sebagai pendengar setia RRI, saya sedih. Beberapa acara Halo Kaltim ini kok sepi penelpon. Kalau dulu Bu Deni antri Bu Deni, buat telepon-telepon tuh antri. Kok sekarang ini kok sepi, kemana mereka-mereka yang ada ada itu? Nah ini juga kalau bisa perlulah dari pihak RRI mengevaluasi lah. Ini Bu Deni, saya ini cinta loh dengan RRI, bukan saya tidak anu ini, tetapi kita kepengen radio kita ini ramai lah penelpon. Kalau dulu ramai, kenapa kok sekarang sepi? Dan kita jangan juga kalau bisa jangan mendengar apa masukan-masukan oknum-oknum pendengar ini yang tidak beres. Katanya, oh ini ada ular panjang, ada tali panjang. Biarkan aja kita yang menyampaikan. Yang penting mereka menyampaikan itu benar adanya, bukan hoax, bukan apa namanya menyebar fitnah macam itu Bu Deni. Jadi saya mengajaklah teman-teman yang lain-lain, ayolah kita sama-sama meramaikan Halo Kaltim, Selamat Pagi Kaltim. Kita memberikan masukan karena ya pemerintah sekarang ini kan mereka ini kan banyak mendengar radio. Nah, mendengar radio bahkan juga media-media online macam. Ayolah kita ramaikan kembali acara-acara Halo Kaltim, Selamat Pagi Kaltim, memberikan masukan yang kepada pemerintah kita. Karena saya sedih ini Bu Deni. Wah, rasanya tuh.
0: Halo Pak Hanye. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang mana menyampaikan potensi Kalimantan di ini sangat luar biasa ya. Jadi menyarankan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang tentunya ini dikelola oleh orang-orang Kalimantan. Kedua, ini menyarankan RRI untuk bekerja sama dengan BMKG untuk memberitakan tentang kondisi iklim dan cuaca sehingga lebih akurat datanya. Ini sepertinya setiap pagi ya, info dari BMKG Kalimantan Timur ada ya, diinformasikan setiap pagi di pukul 8 ya, kalau nggak salah sebelum jam 9 atau pukul 9. Nah, kalau Halo Kaltim, Halo Kaltim ini yang menghadirkan narasumber ya. Halo Kaltim, ini sekarang sepi penelpon, perlu juga ada evaluasi internal. Terima kasih Pak Hanye atas informasinya. Dan juga kalau misalnya pendengar mungkin juga tidak ada yang menjadi isu-isu aktual ataupun tidak ada peristiwa yang terjadi di lokasi pendengar kita, atau mungkin saat ini menurut para pendengar kita pelayanan publik juga sudah baik ya, jadi sehingga mereka tidak perlu menyampaikan lagi di Halo RRI ataupun di Halo Kaltim atau di Selamat Pagi Kaltim. Jadi terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Perlu kami informasikan juga sebelum kami akhiri acara Halo RRI di pagi hari ini, RRI Samarinda dan juga RRI di seluruh Indonesia ya membuka Bintang Radio Indonesia seperti biasanya setiap tahun yang dilaksanakan. Dan ini RRI Samarinda membuka pendaftaran dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Anda bisa mendaftar di RRI Samarinda ataupun melalui linknya. Dan ini bagi Anda yang memang memiliki bakat untuk bernyanyi, silakan berikan kemampuan Anda.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dan rangkaian Sendawar pagi edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan hadirkan info ramah ke ruang dengar Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isnawa dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Isnawa.

dipancar luaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Apa kabar Anda di hari ini ya pendengar? Semoga dalam keadaan sehat, dan saat ini sudah pukul jam 10 lewat 6 pagi ya pendengar ya. Semoga aktivitas Anda tetap lancar dan semangat. Buat yang lagi bekerja atau juga berkendara, yang santai di rumah, tetap kami akan hadirkan informasi dan lagu mancanegara ya, nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dengan tentunya informasi menarik yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 14 dalam rangkaian Sendawar Siang pendengar. Seperti biasa kami akan hadirkan beberapa lagu pembuka, diawali lagu mancanegara ke ruang dengar Anda. Ada Huasa dengan Good Goodbye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Sabrina dengan insomnia. Pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, menemani aktivitas Anda menjelang siang ini ya pendengar. Kita masuk di sesi kedua dengan informasi menarik dari ranah internasional. Indonesia terus mendorong kebudayaan agar tidak hanya dipandang sebagai identitas bangsa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan dunia. Dalam forum internasional, Indonesia menyuarakan agar kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu pilar pembangunan global pasca 2030. Dan berikut ini informasinya kami lansir dari rri.co.id. Saudara, Indonesia mendorong agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca 2030. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam Bridge Culture yang mana dilaksanakan di India pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pertemuan diselenggarakan di bawah keketuaan India yang mengangkat tema Building for Resilience Innovation. Forum ini menjadi momentum negara yang memperkuat kerjasama kebudayaan untuk menjawab tantangan global dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam intervensinya, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah India atas kepemimpinan dalam Bridge 2026 serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap adopsi declaration. Menurutnya, kerjasama kebudayaan BRICS ini perlu berorientasi pada masyarakat yang inklusif dan juga berlandaskan kesetaraan, kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati. Ia juga menilai tantangan global seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial semakin menegaskan pentingnya kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan menjadi fondasi yang memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, mempererat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Atas dasar itu, Indonesia mendorong penguatan kerjasama BRICS melalui 4 agenda utama, diantaranya memperkuat perlindungan warisan budaya, sekaligus kerjasama pengembalian dan restitusi benda budaya, kemudian juga memperkuat industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem. Kemudian juga Indonesia mendorong perlindungan sistem pengetahuan tradisional. Dan keempat, Indonesia mengusulkan agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca 2030. Sejalan dengan dorongan Indonesia tersebut, pertemuan menegaskan sejumlah komitmen bersama di bidang kebudayaan pendengar. Negara-negara BRICS ini berkomitmen untuk memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil bagi kreator.

0: dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan yep, sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk memperbaiki

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Dengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar dalam Inforama, dan kita masih akan hadirkan informasi yang lainnya ke ruang dengar Anda. Saudara, teknologi mengubah sampah menjadi RDF. Melansir dari rri.co.id, PT Asiana Technologies memperkenalkan teknologi waste to fuel untuk mengolah sampah menjadi refuse derived fuel. Teknologi tersebut ditawarkan sebagai solusi pemanfaatan

Dan selain itu ia juga mengatakan satu unit smart container memiliki kapasitas hingga 20 ton sampah setelah melalui proses pemadatan. Sistem ini juga dirancang untuk membantu mengurangi volume sampah sekaligus memisahkan air lindi agar dapat diolah lebih lanjut. Baiklah pendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kami cukupkan Inforama. Kami akan hadirkan Senawar Siang nanti pada pukul 11 ke ruang dengar Anda dengan informasi siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan juga korupsi. Lagu penutup dari Taylor Swift dengan August.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barongtong, Kutai Barat. Rangkaian Senawar siang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, saudara. Saat ini pukul 11 lewat 11 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita kembali hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, program Sanksi. Dan di sesi pertama kali ini kami akan mengangkat kabar tentang upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Pengukuhan Saka Anti Narkoba menjadi salah satu langkah untuk membidik pelajar agar semakin sadar, peduli dan berani mengambil peran dalam pencegahan narkoba. Pendengar, seperti apa gerakannya? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, melansir dari rri.co.id, pengurus Saka Anti Narkoba Kabupaten Nunukan periode 2026 sampai dengan 2030 resmi dikukuhkan. Pembentukan Saka Anti Narkoba ini menjadi langkah PNN menyasar generasi muda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendengar. Pembentukan Saka Anti Narkoba dilakukan melalui kerjasama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan. BNN menilai generasi muda merupakan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu diberikan edukasi melalui aktivitas positif. Hal itu disampaikan Kepala BNNK Nunukan Anton Suryadi Siagian pada Jumat sore. Dan melalui wadah kepramukaan, BNN berharap penyampaian pesan bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak pelajar. Selain itu, anggota pramuka diharapkan menjadi pelopor dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat dan bebas narkoba. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan, Herman Syah, menyatakan pihaknya siap mendukung pembinaan generasi muda melalui Saka Anti Narkoba. Menurutnya, kegiatan kepramukaan menjadi sarana yang tepat untuk menanamkan nilai positif kepada para pelajar. BNNK Nunukan bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka berencana mengembangkan Saka Anti Narkoba hingga terbentuk di berbagai sekolah. Langkah ini diharapkan mendorong lahirnya Satgas Anti Narkoba yang melibatkan pelajar secara aktif.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Pendengar Anda bersama kami RRI Sendawar, hanya untukmu dari Prilly Laktu Kosina. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada. Saudara pendengar, kami cukupkan sesi program sanksi ya, dan kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian Sendawar Siang nanti kami akan melanjutkan pukul 12.30 dengan hadirkan lagu nostalgia di era tahun 90-an. Lagu penutup ada Rizky Febian dengan Jangan Bawa Perasaan Bercanda. Selamat mendengarkan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung.

0: atau kemarinnya latihannya gimana?
1: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target untuk apa?
0: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
1: Udah persiapan mental itu nggak tahu Talita?
0: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
1: Ini apa ya?
0: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
2: Ada tekanan?
0: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
1: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.
0: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
2: Ini aku pertama kali potensi pertama yang juga oke jadi ini
0: senang juga sih ketemu Anseong kali ini dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Saya fokus baru pertama ini.
0: Iya.
1: Kalau yang saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia. Ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
0: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
3: Ya, benar. Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solo Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar Anda bersama RRI Sendawar di siang hari ini. Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan pasukan pengibar bendera akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bukan berasal dari Paskibraka PPU. Kepala Kesbangpol PPU Andi Singkeru mengatakan mereka tidak terlibat dalam proses rekrutmen maupun pembentukan pasukan pengibar bendera yang akan bertugas di IKN. Hingga saat ini, saudara, belum ada pembahasan maupun koordinasi dari pihak penyelenggara pusat mengenai keterlibatan Paskibraka PPU dalam agenda pengibaran bendera di IKN. Kondisi tersebut berbeda dengan penyelenggara tahun sebelumnya. Saat ini, anggota Paskibraka PPU sempat dilibatkan dan ditunjuk untuk bertugas dalam pengibaran bendera. Namun untuk pelaksanaan di tahun ini, Kesbangpol PPU memilih memusatkan perhatian pada pembinaan dan persiapan Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara tingkat kabupaten PPU. Upacara pengibaran bendera 17 Agustus di tingkat kabupaten PPU tetap dipersiapkan sesuai agenda pemerintah daerah. Sementara untuk petugas pengibar bendera dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN, seluruh proses rekrutmen dan penugasannya berada di bawah kewenangan pihak penyelenggara pusat. Itulah informasi yang kami hadirkan melansir dari media koran kaltim.com. Petugas pengibar bendera di IKN bukan Paskibraka dari PPU.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bersama Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM dan masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Saudara pendengar, saat ini pukul 13 lewat 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan bagaimana aktivitas Anda di hari ini ya pendengar ya, sudah siang ya. Buat yang masih sibuk di tempat kerja atau yang sedang di dalam perjalanan, atau Anda mungkin baru saja menikmati makan siang ya, semoga semuanya tetap lancar dan semangat ya. Kita bagi informasi juga nih, cuaca wilayah Barong ini terlihat juga cukup cerah dan terasa panas ya. Jadi buat Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar, jangan lupa jaga kondisi tubuh dan tetap cukup minum ya, karena musim kemarau ini. Baiklah, tadi di awal kebersamaan mudah-mudahan bisa menghibur Anda, dihibur dari Ungai Pesuli Tradisi ya. Ini mudah-mudahan menghibur Anda yang mungkin baru saja mengikuti siaran kami. Silakan untuk gabung di 0812-505-239-38, bisa gunakan jalur telepon, SMS dan juga via WA. Saya mau terima penelpon ini. Di awal ada warga Penarong, ada Bang Wasu. Selamat siang.
1: Selamat siang, saya baik ini.
0: Iya, apa kabar ini dari Penarong?
1: Panas banget.
0: Iya, masih menuba di sana?
1: Enggak, kemarin aja.
0: Oh, kemarin aja. Kirain masih di hari ini.
1: Enggak tahu orangnya, orang yang bisa jalan, orang yang loncat jalan.
0: Oh.
1: mana ada ikan timbul, orang coba aja kurang, kan yang ada timbul. Banyak orang yang kosong.
0: Oh, banyak pulang tangan kosong. Iya, airnya sudah semakin surut itu, semakin kering ya.
1: Makin kering ya.
0: Iya. Gak apa-apa lah. Baiklah, ini siang ini apa nih mau lagunya?
1: Tunjung, Pak.
0: Betul, hari ini etnis Tunjung di hari Rabu.
1: Nah, kalau Tunjung saya minta putar apa nama Setanan Bro.
0: Ya, bisa diulangi judulnya?
1: Setanan Bro.
0: Oke, itu ada tuh lagunya ya.
1: Dari Piring Berdua.
0: Oh iya, ada nih lagunya.
1: Sampai salam untuk semuanya ya, dari sampai kita. Semoga sehat semua.
0: Amin. Iya.
1: Yang pulang pokoknya hati-hati, temu banyak, semoga sehat semua. Berjalan kemana-mana hati-hati, debu banyak ini. Semoga saya Elvira gitu juga pulang sehat ya.
0: Iya. Ayo pulang. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang juga. Sudah bergabung bersama kami warga Penarong ya, ada Bang Wasu. Sudah ini ya, request satu lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda ya pendengar ya di RRI Sendawar. Dan tentunya ini lagunya Sekanan Bro yang kurang lebih bermakna Spiring Berdua ya tadi ya. Semoga lagu ini juga bisa menjadi teman yang pas untuk Anda yang mungkin sedang menikmati makan siang ya, entah sedang bekerja, lagi bekerja sambil-sambil makan siang begitu ya, atau yang sekedar bersantai di siang ini. Baik, kita akan terima kembali penelpon dari mana nih, warga Muara Aket ya, Putra Rantau. Selamat siang.
2: Halo, selamat
0: Brian.
2: Kenek.
0: Iya, selamat siang. Baru gabung nih ya, Bang.
2: Oh, ngana itu barang di ketemu raja pemulung.
0: Iya.
2: Mau lebih ya.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih kula Ungai. Ojo Ungai tiap pas Sendawarti Mbak di nyup ti wai ko.
0: Iya.
2: Jadi warga Tenglia. Oi, segala rabang. Oke, kami ngarang seadik-adik ke lagu. Nih, nyama-nyama oke ya penting dan tonyoy. Woi, saya buatnya sampai pikir ikut. Nih, jadi kau berjanji lagi, why kau ti? Aneh ke lagu apa, Sendawar lepeng ke
0: lagu. Ya.
2: Oke. Sali cukup tepi ngertukut. Ewa pasuli kesamen kar adi pahun tekinut buyut tekesah buyut pun tekinut buyut kisa buyut bobatung kat kahoy munami pepa masyarakat budaya adat calak temara calan samernya calak temara calan samernya. Ya lagunya kena tu aku minta lagu putar kena lagu Teneman Saga aja. Ini untuk contoh aja.
0: Teneman Saga dari Petrus.
2: Iya Teneman Saga.
0: Iya.
2: Ya sapaannya yang pertama putar kusut mana putar kusut ni. Pertama putar kusut Bani. Yang lain-lain lagi putra Lampik, putra Lampik ini pernah bertemu dengan Mbak Rima. Dengan Mbak Rima ya segala anak cucunya yang penting segalanya di asa maupun rumpun asa, seluruh rumpun asa maupun sepekat itu apa itu lamin kerai seluruh-luruh lamin kerai itu lagu kita ngarang lagu sebanyak-banyaknya. Ini Apar Sendawarni sudah dodong ini. Sudah dodong. Bahkan Apar Sendawarni tidak minat ke sini. Kalau Apar Sendawarni dapat diki sudah minat ke daerah benua Apar Sendawarni itu danang. Jadi itu aja dulu. Dan Mbak Pira sehat ya yo.
0: Sama-sama.
2: Ini hari panas nih Mbak.
0: Iya.
2: Waduh.
0: Iya.
2: Nih aku tahu lagi di dalam rakit meja cuma celap nih di air jajan celap nih mendetes nih buah sampai keluar keringat aku nih. Jadi segalanya segala mengipakit segala batu itu segala rata mendadak kecuali tua muda laki bini maupun kana segalanya bujang-bujang janda gani janda jangan-jangan anu kita mana padanya hedani jangan tadi mau banyak cari biar yang sudah Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat pendengar kita yang sudah bergabung di RRI Sendawar ya, yang sedang mendengarkan kami. Ini di atas rakit tadi tuh. Seru sekali ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar kita ya yang lagi monitor ini. Kemudian juga ada lagi penelpon, ada Mikael di Jole, saya mau sapa. Mikael, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Kemana aja tuh radionya kok hilang terus?
0: Ah, iya, masa perbaikan, cek daya pancarnya. Puji Tuhan udah baik ya.
3: Gimana? Kemarin tuh ada nomor RRI kan telepon ke saya, aku kira ada apa? Kemarin ada masih ada panggilannya gitu. Ya. Kalau suaranya sih, kalau bagi aku sih sudah aman, enggak keresek-keresek. Ya.
0: Iya, udah aman ya.
3: Cuma, paling tidak itu pemancarnya dibikin kayak gedung pencakar langit supaya luas kemana-mana itu.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
3: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan.
3: Jangan sampai radio itu rusak, sudah jalan rusak, radio rusak, aduh, kacau untuk urusan.
0: Oh iya. Amin, mudah-mudahan gak rusak lagi ya.
3: Iya, tolong itu Pak Bupati itu kasih bagus itu radio, bikin tinggi pemancarnya kayak gedung pencakar langit.
0: Luar biasa itu, tinggi banget tuh.
3: Iya, lebih tinggi kan lebih bagus itu, lebih luas dia siarannya.
0: Baik.
3: Ini ya. Lagu-lagu apa nih? Ini... Soalnya aku lama enggak pernah gabungan sih.
0: Oh, Rabu itu biasanya Tunjung. Kalau Selasa dia Bahau, etnis Bahau ya.
3: Hari apa? Hari ini Rabu ya?
0: Iya, betul. Hari ini Rabu ya.
3: Oh, aku kira etnis yang Bahau Sa itu.
0: Oh, enggak. Hari kemarin.
3: Oh, kemarin.
0: Iya, Selasa.
3: Lagunya ini aja deh, janji mantan aja.
0: Apa itu?
3: Janji mantan.
0: Oh, janji mantan. Janji. Oh ya,
3: saya
0: ya.
3: Dari Om Sadoy.
0: Oke, ada nih lagunya ya.
3: Ya, kirim salam itu buat seluruh Indonesia aja deh. Semoga sehat selalu. Kalau disebut satu persatu kayak yang tadi mah, waduh, makan waktu banget.
0: Siap.
3: Gak apa-apa deh, cuma bercanda ya, jangan ambil hati ya. Soalnya waktu ini lagi dalam laptop, pendirian belum keluar sih.
0: Iya, baik.
3: Habis ini siapa yang siaran nih?
0: Habis ini sepertinya Mas Edi ya. Kayaknya Mas Edi.
3: Kukira Syahrini yang siaran.
0: Oh enggak, di Ujo Bilang.
3: Oh dia di Lome ya, ya. Ujo Bilang ya. Oke deh buat dirimu, kalau pulang itu hati ya cuacanya 11-12 aja ini.
0: Iya.
3: Ini siap-siap nih nyebur ke kemana gitu supaya enggak panas. Oke buat dirimu itu aja, kalau pulang itu hati, selamat siang.
0: Iya selamat siang. Terima kasih Mikael sudah gabungan di RRI Sendawar. Dan pendengar langsung saja kita dengarkan dari Nurlinda Anggara dengan Sekanan Bro.

0: pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam ragam etnis Tunjung. Silakan bergabung 0812-505-23938. Pendengar kita di jalur WA ya. Selamat siang Mbak Elvira, ragam etnis Tunjung. Dari Bunda Ceria, untuk saat ini cuacanya panas, lagunya Asang Nyanak. Sapa salam buat semua yang bergabung di siang hari ini, buat mbaknya TKB. Terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Sendawar ya. Kemudian kita coba lagi untuk terima penelpon ya. Oke, ini dari siapa ini? Ada Putra Kusut di Ombau. Halo.
1: Halo, selamat siang. Selamat ragam siang. Etnis Tonyoi.
0: Iya, apa kabar? Sehat?
1: Kabar sehat selalu. Cuaca juga sehat selalu.
0: Baik. Untuk lagunya siang ini apa nih?
1: Aku mau nyanyi dulu sebentar ya.
0: Silakan, boleh, boleh.
1: Nyanyi dulu sebentar untuk putra rantau tadi.
0: Oh iya.
1: Iya, rijoknya. Pengok dan toka uma memang lingo asang kayo lingo. Lama ya so lama inga oh hai ba inga. Lama ya so lama inga oh hai ba inga. Ya semoga putra rantau sabar selalu ya, walaupun belum ada teman. Kalau bahasa Tunjungnya, walaupun jinak baginya. Kalau bahasa Bahaunya, mina japah te. Iyo, tapi tetap sabar kan. Salamnya untuk semua muanya aja, untuk putra rantau semoga sehat selalu ya bang. Untuk bang Mekailnya juga semoga sehat selalu. Untuk Mbak Elpiranya juga semoga sehat selalu Mbak Elpira ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Sekian dan terima kasih, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya. Tadi sempat juga nyanyi ya sebentar ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar di mana saja berada. Pendengar, saat ini pukul 13.42 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk siang ini kita kurang lebih ada beberapa menit lagi kami akan masih terima telepon ya buat pendengar yang mungkin minggu lalu nggak kebagian untuk bergabung di etnis Tunjung. Hari ini bisa gabungan ya. Kemudian lagunya yang tadi ada pendengar kita yang request lagu apa tadi ya, Asang Nyanak ya, ini sudah kita akan siapkan. Kemudian oh, kembali lagi nih Putra Kusut di Ombau, coba dulu ya. Apa itu?
1: Iya. Lagunya Na Ancar Mai Mai.
0: Ya, bisa diulangi?
1: Na Ancar Mai Mai.
0: Oke, saya cari ya. Mudah-mudahan ada nih lagunya.
1: Ya, dan terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Sendawar. Oke, ini lagunya. Mudah-mudahan ada nih lagunya. Siap ya. Baik, yang baru juga gabungan di frekuensi 103,3 FM ini apa? Ini ragam etnis Tunjung ya. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti pada pukul 14 dengan sajian etnis Tunjung. Nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti berita siang.

Baiklah pendengar, kita cukupkan untuk ragam etnis Tunjung. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung jalur telepon, SMS dan juga via WA. Kita akan siapkan beberapa lagu. Kayaknya yang lagu tadi di request pendengar kita dari Ombau ini adanya siapa tadi? Helmi Dalora dengan Ya Mai Mai aja. Ya mudah-mudahan juga bisa menghibur ini ya, Bang Putra Kusut. Terima kasih buat pendengar yang masih setia juga memonitor RRI Sendawar sampai dengan siang hari ini. Saya Elvira pamit dalam rangkaian Sendawar Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia, Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 12 Agustus 2026.
2: Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi. Kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel Silan dari Dapil Kumbar Mahulu untuk memperkenalkan

0: Berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panic button sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
2: Memang ada El Nino ya pada tahun ini sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
1: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
3: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dari sering, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya, dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
1: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Bukota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kaltim menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target ini diharapkan memperkuat pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan pasien TBC berbasis masyarakat. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target tersebut didorong melalui peluncuran desa siaga TBC yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama lintas organisasi di kantor Gubernur Kaltim Selasa 11 Agustus 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan keterlibatan desa dan kelurahan penting untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian TBC. Menurut Seno, keterlibatan masyarakat dari tingkat paling bawah dapat memperluas jangkauan penanganan penyakit menular.
5: Ini merupakan langkah yang penting karena keberhasilan eliminasi TB sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dari tingkat paling bawah, tingkat ranting atau RT sampai ke tingkat provinsi. Kalimantan Timur memiliki 1038 desa dan kelurahan yang menjadi potensi besar untuk mendukung upaya tersebut. Melalui desa dan kelurahan siaga TBC, kita ingin memastikan edukasi, deteksi dini, investigasi kontak, pendampingan pasien, sehingga upaya mengurangi stigma dapat dilakukan sampai ke tingkat desa dan tingkat kelurahan.
4: Seno Aji menargetkan perluasan desa siaga TBC dilakukan secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan 841 desa dapat menjadi desa siaga. Dan selanjutnya, seluruh desa serta kelurahan di Kaltim mendapatkan penguatan program. Melalui desa siaga TBC, edukasi, deteksi dini, investigasi kontak, dan pendampingan pasien diharapkan dapat dilakukan hingga tingkat masyarakat. kader desa, pemerintah desa, TPPKK, tokoh masyarakat serta unsur lokal lainnya akan dilibatkan dalam upaya tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong desa yang berhasil menjalankan program desa siaga TBC untuk menjadi contoh bagi wilayah lain. Maka ini diharapkan mempercepat perluasan program dan memperkuat upaya eliminasi TBC di Kalimantan Timur. Ada Desa Merinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengeluaran anggaran daerah menyusul potensi tekanan fiskal hingga Rp1,1 triliun pada 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengelolaan anggaran daerah menyusul potensi tekanan fiskal akibat tidak tercapainya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah BPKAD Kaltim Ahmad Muzakir kepada RRI mengatakan, APBD Kaltim 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun. Namun kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja. Penghematan dilakukan dengan memangkas belanja operasional dan kegiatan seremonial, serta menunda kegiatan perencanaan yang pembangunan fisiknya belum berjalan. Ahmad Muzakir mengatakan, pengetatan juga diterapkan pada proses pencairan anggaran di setiap SKPD.
7: Dampak tersebut penyesuaian terhadap target-target, namun demikian kita tetap optimis bahwa sasaran-sasaran kita akan memiliki prioritas. Nah, menghadapi defisit ini sebetulnya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mengurangi belanja-belanja operasional, belanja-belanja sifatnya seremonial, dan melakukan penghematan dari belanja-belanja sifatnya akumulasi. Jadi kita lebih mengoptimalkan kepada belanja yang bersifat super strategis. Dan itu yang kita jalankan sampai dengan saat ini.
6: Meskipun melakukan penghematan, Pemprov Kaltim memastikan program prioritas tetap berjalan. Anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Maraknya kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRCPPA Kalimantan Timur. Salah satu modus yang diwaspadai adalah child grooming, yaitu pendekatan emosional kepada anak sebelum terjadi pelecehan seksual. Kita simak laporannya.
8: Maraknya kekerasan seksual terhadap anak menuntut kewaspadaan lebih dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu modus yang kini menjadi perhatian adalah child grooming, yakni pendekatan emosional yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan anak sebelum aksi pelecehan seksual terjadi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, child grooming merupakan ancaman serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Tim Biro Hukum, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRCPPA Kalimantan Timur, Suryo Hilal kepada RRI mengatakan, lemahnya jerat hukum menjadi salah satu penyebab maraknya kasus tersebut.
9: Sebenarnya, pengaturan secara khusus child grooming itu tidak ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di pasal 76E, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memaksa, melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan bunjuk rayu terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual tadi. Nanti kalau dilihat di pasal selanjutnya, pasal 82-nya, itu bahwa apabila seorang itu melakukan tindakan kekerasan seksual tadi, ancaman pidananya cuma 15 tahun. Ditambah di ayat 2-nya, sepertiga kalau dia tenaga pendidik. Problemnya, itu ternyata bukan solusi nih sampai sekarang. 865 itu kejadian kasus itu ternyata di Indonesia itu tahun 2025 sudah tidak tercover lagi nih.
8: TRCPPA Kaltim juga mengingatkan pelaku child grooming kerap memanfaatkan kedekatan psikologis untuk menurunkan kewaspadaan korban secara bertahap sehingga anak sulit menolak maupun melapor. Karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan seksual guna mencegah munculnya korban baru. RRI Samarinda, Ratih Wahyu Widiati melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Unit usaha ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Permata di Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menunjukkan hasil positif. Usaha yang bersumber dari dana desa ini diharapkan dapat membantu ketersediaan pangan dan meningkatkan ekonomi warga setempat. Berikut laporannya.
10: Pemanfaatan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan diimplementasikan secara nyata oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Permata Desa Luwaduri Ulu melalui peternakan ayam petelur. Usaha yang dimulai sejak awal tahun 2026 ini kini telah memasuki masa produksi dan mampu menghasilkan puluhan piring telur setiap harinya. Direktur BUMDes Permata Muhammad Rafi'i Hamdi menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan secara mandiri untuk menciptakan unit usaha yang berkelanjutan.
11: Dana yang kami peroleh ini adalah hasil dari dana ketahanan pangan yang mana turunnya lewat dana desa. Jadi ada 20% ketahanan pangan yang wajib diberikan ke BUMDes melalui ketahanan pangan. Ya makanya kami selaku pengurus BUMDes mencoba mengelola dana yang ada dengan membuat suatu usaha yang namanya yaitu kami coba usaha ayam petelur, Mbak. Ayam petelur ini kemarin kami mulainya di tahun 2026. Bibit yang kami datangkan itu langsung kemarin itu kami datang dari Balikpapan dengan usianya sekitar di 14 minggu. Jadi 14 minggu itu di posisi di 18 minggu, 17 sampai 18 minggu itu sudah mulai bertelur, Mbak. Jadi ayamnya ini khusus untuk bertelur saja. Ini ayam kita sudah menghasilkan antara 20 sampai 24 piring per hari. Alhamdulillah sudah menghasilkan, Mbak. Jadi kita bisa beli pakan sendiri dengan hasil yang ada, ya kan? Bisa juga memberikan honor lah bagi teman-teman yang ada di sini karena mereka kita gaji kebetulan.
10: Meski sempat menghadapi kendala seperti cuaca ekstrim dan tingkat kematian unggas, pihak BUMDes telah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan untuk langkah antisipasi. Selain untuk keuntungan unit usaha, keberadaan peternakan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau.
11: Yang kami alami pertama terkait dengan adanya kematian, Mbak. Jadi kami coba koordinasi dengan dinas peternakan itu terkait dengan apa masalahnya. Ya banyak faktor yang menyebabkan kemarin ada kematian. Pertama ada cuaca yang ekstrim, tapi sudah kita antisipasi, alhamdulillah kematian itu juga berkurang. Ya mudah-mudahan ini terus berjalan yang bisa memberi manfaat kepada warga, karena kami jual harga ini harga di bawah teman-teman di luar sana yang jual harga grosir. Kalau di luar sana misalnya mereka jual 50, kita bisa ada juga harga 45 di sini. Karena kan rata-rata sekarang telurnya gitu-gitu, mereka jual 70, kami jual 65. Supaya apa? Keluarga yang ada di sekitar kita di sini juga bisa merasakan hasil daripada usaha BUMDes Desa.
10: Saat ini pemasaran telur dilakukan secara langsung ke toko-toko maupun melayani pembelian langsung di area kandang dengan harga yang bervariasi tergantung berat timbangan. Dukungan masyarakat dalam membeli produk lokal desa menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan ini. RRI Samarinda, Raihanania melaporkan.
0: Data pelaku UMKM perempuan di Kalimantan Timur diakui belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ketidaksesuaian data kependudukan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya angka partisipasi perempuan dalam catatan resmi. Berikut laporannya.
12: Keterlibatan perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Timur dinilai belum tergambar secara akurat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan khususnya pada kartu tanda penduduk atau KTP. Kepada RRI, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur, Fahmi Rozano mengatakan, banyak perempuan pelaku UMKM yang secara nyata menjalankan usaha namun masih tercatat sebagai ibu rumah tangga dalam KTP mereka. Menurutnya kondisi ini berdampak pada rendahnya angka partisipasi perempuan dalam data resmi. Padahal data KTP dan nomor induk kependudukan menjadi rujukan utama dalam survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Fahmi menyebutkan dari sekitar 336 ribu pelaku UMKM di Kalimantan Timur, hanya sekitar 12 ribu yang tercatat dimiliki oleh perempuan. Angka tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
9: salah satu pengukuran indeks adalah tentang ekonomi ya, pendapatan perempuan. Ya walaupun kita sekitar 24% jumlah pendapatan perempuan, itu masih di bawah rata-rata nasional 37% ataupun pemerintah. Ini P3 itu mencoba ada apa sih penyebabnya? Ternyata yang adalah yang pertama bahwa perempuan itu mereka tidak mau repot. Yalah, aku yang bagian dapur, lihat bapak aja di ketua jadi pimpinannya, UMKM itu urusan-urusan terus pilih laptop, segala macam, terang pajak, itu bapaknya. Jadi nama bapak atau nama anak laki-laki, bukan anak perempuan misalnya. Terus yang kedua ada fenomena lagi, ya kalau makan gitu ya di kuliner, saya tanya sama ibu, ibu pemiliknya, iya, betul, saya terdata, lo bilang, katanya, jadi ibu minta tolong, kita coba bisa nggak di rumah ini nanti ya? Karena apa ini penting, karena kepemimpinan itu juga dari sekretariat itu berpengaruh, Mbak.
8: Ketidaksesuaian data ini membuat kontribusi perempuan terhadap perekonomian daerah tidak terukur secara optimal dan turut berpengaruh terhadap indikator pembangunan termasuk kesetaraan gender. Fahmi menegaskan, pembaruan data KTP menjadi langkah penting agar perempuan dapat diakui sebagai pelaku ekonomi. Dengan data yang akurat diharapkan, kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. RRI Samarinda, Rati Wahyuwidiyati melaporkan.
0: Terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelajar dari 10 kabupaten kota yang mewakili daerahnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Rasa bangga haru sekaligus deg-degan kini dirasakan para pelajar yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Mereka datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, membawa satu tekad yang sama, memberikan yang terbaik saat mengemban tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Salah satunya Jessica Petronina Bulan, pelajar yang mewakili Kabupaten Mahakam Ulu. Setelah melewati proses seleksi dari tingkat kabupaten hingga provinsi, Jessica mengaku bangga sekaligus gugup karena mendapat kesempatan menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi penyemangat bagi Jessica untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ia juga berkomitmen membangun kekompakan bersama seluruh anggota Paskibraka dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
13: Untuk rasanya pasti ada rasa deg-degan, terus rasa was-was juga karena takutnya nggak berhasil. Ternyata sekarang bisa di sini karena mampu juga, karena ada rasa yakin bahwa bisa sampai di persiapannya itu tidak main-main juga untuk bisa sampai di sini.
8: Semangat yang sama juga dirasakan Gali Rizki Pratama, perwakilan Kabupaten Paser. Bagi Gali, terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi bukan sekedar kebanggaan pribadi. Kesempatan tersebut menjadi pembuktian bahwa pelajar dari Paser mampu mengemban tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Dukungan orang tua dan teman-teman menjadi modal bagi Gali untuk memberikan penampilan terbaik saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus nanti.
14: Pastinya ada rasa bangga dan juga rasa senang terhadap diri sendiri karena sudah mampu dan sudah bisa untuk lulus dan terpilih menjadi seorang Paskibraka Provinsi. Nah, dan juga pastinya saya sangat senang dan juga bangga pada diri saya karena saya bisa membuktikan kepada orang tua, teman-teman, keluarga saya bisa bahwa saya mampu dan siap.
8: Oke. Sementara itu, kebanggaan juga dirasakan Betri Geraldi Limbong, anggota Paskibraka asal Kabupaten Berau. Betri berhasil lolos setelah bersaing dengan sekitar 200 peserta dalam seleksi tingkat kabupaten. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk menghadapi latihan bersama seluruh anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur. Bagi Betri, perjuangan yang dijalani bukan hanya untuk membawa nama Kabupaten Berau. Lebih dari itu, ia ingin memberikan kontribusi terbaik.
13: Wah, kalau untuk persiapan itu luar biasa, sangat matang. Saya sudah mempersiapkannya dari kelas 7 SMP, karena ini memang cita-cita saya dari SMP. Jadi saya sudah melatih fisik saya dari SMP, terus belajar wawasan kebangsaan, itu sudah saya latih sejak SMP. Dari Berau itu ada 5, 3 cowok dan 2 cewek. Kalau di kabupaten itu ada 200, lalu dikirimkan kemarin waktu seleksi ke provinsi ada 6 orang, dan tersisalah yang lulus cuma 5 orang.
8: Jessica, Gali, Betri, dan seluruh anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur kini menjalani rangkaian pembinaan dan latihan bersama. Fisik dan mental terus ditempa. Kekompakan juga menjadi kunci yang harus dibangun. Sebab pada 17 Agustus 2026 nanti, mereka tidak hanya berdiri membawa nama daerah masing-masing. Mereka akan berdiri bersama, menjadi bagian dari generasi muda Kalimantan Timur yang percaya mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Museum Kayu Tua Himba di Tenggarong Kutai Kartanegara menjadi salah satu destinasi wisata untuk mengenal kekayaan hutan Kalimantan. Tidak hanya menyimpan beragam jenis kayu dan hasil hutan, museum ini juga memiliki awatan buaya yang menjadi daya tarik khas bagi pengunjungnya. Berikut laporannya.
15: Museum Kayu Tua Himba berada di Jalan Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tidak jauh dari Waduk Panji Sukarame dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari kota Samarinda. Destinasi wisata ini menawarkan keanekaragaman hayati khas bumi Borneo. Beragam koleksi kayu dan hasil hutan tersimpan rapi serta tampak terawat di museum ini. Sangat tepat menjadi media edukasi bagi masyarakat sekaligus generasi muda yang ingin lebih mengenal hutan Kalimantan tanpa harus masuk ke kawasan hutan aslinya. Masuk ke areal museum, pandangan mata langsung tertuju pada koleksi awetan satwa predator buaya yang ditemukan dari habitat aslinya di perairan Muara Kutai Kartanegara. Pegawai Museum Kayu Tua Himba kepada RRI membenarkan, meski bukan merupakan koleksi utama, awetan buaya muara sepanjang 5,25 meter yang ditemukan di Kecamatan Tanjung Limau Muara Badak itu justru menjadi ikon dan daya tarik bagi setiap pengunjung yang datang.
16: Dan juga anti rayap juga kayu ini macam.
17: Selain kayu, mungkin sama buaya juga yang paling banyak dicari ya?
16: Ya, tambahan koleksi tambahan aja, Bang. Artinya buaya itu nggak ada jadwal masuk di museum kayu. Sini tuh karena belum ada tempat kan, maksa ini masukkan di sini sampai sekarang itu. Sementara ada museum zoologi namanya. Museum zoologi itu museum yang khusus untuk mengenalkan binatang-binatang.
15: Selain buaya, ada pula koleksi satwa lain seperti biawak, kucing hutan, kepiting kelapa, dan garangan. Berkunjung ke Museum Kayu Tua Himba Tenggarong, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan beragam jenis pohon serta pemanfaatan hasil hutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Biaya masuk sangat terjangkau, yakni Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Buka setiap hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara pada hari Jumat, museum buka mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tertarik untuk berkunjung? RRI Samarinda, Cindy Armadini melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Mampu mendorong sport tourism dan sport industri, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paser siap mendukung penuh cabur yang melaksanakan ajang kejuaraan. Kita simak laporan selengkapnya.
18: Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser telah sukses menggulirkan kejuaraan Paser Futsal Open Championship 2026 yang turut diikuti sebanyak 28 klub di Arena Gelanggang Olahraga Sadrungas Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada Minggu 9 Agustus malam kemarin, di mana kesuksesan tersebut juga tidak lepas dari bantuan anggaran dari pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagai instansi terkait. Melihat antusiasme peserta dari klub lokal maupun yang dari tim asal Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Disporapar Paser Kurniawan sangat takjub dan mengapresiasi AFI Paser dalam menggulirkan kejuaraan terbuka tersebut. Menurutnya, dengan kejuaraan yang mampu mengundang pemain dan klub dari luar daerah, mampu mendorong program Paser Tuntas yang di dalamnya terdapat sport tourism.
19: Sangat luar biasa dan sukses besar. Kejuaraan ini menarik minat dari luar untuk datang ke sini. Dan sesuai dengan apa yang saya ketua API Pasir tadi, Disporapar selaku perwakilan pemerintah siap untuk mendukung pelaksanaan untuk setiap tahun kita laksanakan kejuaraan ini. sangat mendukung sport tourism di Kabupaten Pasir.
20: Oh, sport tourism dengan sport industri juga nih Pak ya?
19: Iya. Yeah. Kemudian Kurniawan juga menerangkan, dukungan tersebut bukan hanya untuk futsal saja, melainkan cabang olahraga yang memiliki euforia tersendiri seperti futsal, tenis meja, sepak bola, road race, para layang, dan beberapa cabur lainnya. Dengan kriteria cabur-cabur tersebut, selain olahraga industri juga mampu mendongkrak olahraga wisata di bumi daya Taka dengan mengenalkan destinasi wisata yang ada sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar.
21: Kita lihat ada kriteria tertentu.
19: Oke.
21: Ya, yang tertentu. Salah satunya apa? Futsal ini kan olahraga masyarakat, ya. Olahraga populer. Oh. Nah itu salah satu kriterianya. Setiap kita melaksanakan event, itu memancing orang datang ke Kabupaten Pasir. Dan akan memperkenalkan Pasir keluar nantinya.
19: Kurniawan berharap konsep kejuaraan terbuka seperti ini dapat terus dipertahankan jika digulirkan setiap tahun dan pastinya dibuat lebih besar dan meriah lagi. Agar dorongan sport tourism di Pasir bisa terus digaungkan melalui olahraga. Ia memastikan cabur yang mampu menarik minat banyak masyarakat dan peserta dari luar untuk datang, pemerintah Kabupaten Pasir siap mendukung suksesi penyelenggaraan tersebut. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otoritas Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menargetkan seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Timur menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target ini diharapkan memperkuat pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan pasien TBC berbasis masyarakat. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut pendengar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938. Namun sebelum itu, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Evi Tamala dengan judul Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Ada Jatuh Cinta Lagi dari Evi Tamala. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik.

0: Pendengar, sudah ada 4501 nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak? Siapa nih? Dengan siapa di mana? Kak Cibi kah?
1: Bunda
0: Ceria di Eheng ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bunda?
1: Baik, panas
0: pol di sini juga nih Bunda. Ya. Mau request lagu apa nih Bunda?
1: Lagu Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar. Dicarikan sapa salamnya, silahkan.
1: Sapa salamnya buat putra khusus ketemu gabungannya Bang Mikael. Terbagar di Bayani Bunda Seputi Mbak Maya, Mbak Suska buat putra nanti perantau Bang Asung, pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini, saya katakan buat abangnya ini dengan
0: Bang Setia. Bang Bagus Setiawan ini.
1: Bang Bagusnya, selalu nanti hati-hati. Ya, mungkin sekian, terima kasih.
0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu penelpon pertama kita di Pro Dangdut pada sore hari ini. Ada Bunda Ceria di Eheng nih, cuacanya panas sekali di siang hari ini, di sore hari ini katanya. Minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tuh Bunda Ceria tadi dengan judul Bekas Pacar. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada putra kusut di Ombau yang bergabung pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya juga sama seperti Bunda Ceria. Wah, panas banget. Panas pol.
0: Mereka selagu apa nih?
1: Sarapan pagi.
0: Sarapan pagi dari siapa tuh?
1: Aku nggak tahu, pilihannya lupa aku.
0: Dicarikan, ah, sapa salamnya silahkan.
1: Salamnya untuk Bunda tadi, Bunda Ceria tadi. Semoga sehat selalu Bunda ya. Semoga selalu ceria terus tiap hari. Dan juga untuk Bang Bagusnya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam semua muanya aja Bang Bagus. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau dengan cuaca yang sama di sore hari ini. Panas puol katanya. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT featuring Yusnia ya, dengan judul Sarapan Pagi. Ada tuh lagunya Bang Putra Kusut. Ditunggu satu penelpon lagi di sesi pertama ini ya pendengar. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama ini. Kita awali dari requestannya Bunda Ceria tadi ini pendengar dari Imam S. Arifin ya, bapak bekas pacar, selamat mendengarkan.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Bekas Pacar dari Imam S. Arifin dan juga Sarapan Pagi dari Hamdan ATT featuring Yusnia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada putra rantau yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Merian.
0: Selamat Merian, kayak apa kabarnya nih? Oke, mati, terputus tuh. Kenapa rupanya putra rantau nih terputus ya, pendengar? Ditunggu ya gabungannya kembali untuk putra rantau di 0812 5052 3938.

Ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Atau kembali bergabung pendengarlah, kembali kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Marian.
0: Selamat Marian.
1: Kenapa jaringan ini keruan sebenarnya sudah hari panas. Tiba-tiba jaringan itu ya. Sama tadi jaring payau ya.
0: Mereka lagu apa nih sia sore hari ini?
1: Lagunya apa bekas pacar itu tadi tuh ya?
0: Ah sudah bekas pacar.
1: Apa tuh di ini ya sudah malam minggu ya?
0: Malam minggu ada tuh. Siapa salam silakan.
1: Malam minggu. Siapanya siapa aja yang mendengar ini baru bangkit tidur di. Barunya tidur, jadi sahabatnya lagi di tua muda, mereka kecuali di ujung-ujung kampung, sampai kumaan, itu nyubilir, nyubilir sebelah mana di, sama-sama di, ada bayi radio hitamnya, mandi lagi kita gitu, ya suara ketak-ketik, ketak-ketik, apa-apa, nanya radio ketak-ketik, itu, kayaknya hilang itu sekarang tadi dia jualkan kemudian tadi dia ini jadi lawas aku mendengar berita aku senang mendengar berita lagu ini ya lagu lah nah yang senang itu berita jadi itu dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya buat Bang Putra Rantau tuh. Minta diputerin lagu dari Wawa Marisa atau Tamu Malam Minggu. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu di gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari requestannya Bang Putra Rantau dari itu, Tamu Malam Minggu. Selamat mendengarkan.

Jar, ombak menepi, basahi kaki anak nelayan. Aku belajar berbesar hati, ditinggal pergi kasih

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Prodangdut.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih yang membuka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398. Oke, baik, sudah ada Bang Wastu ya yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Gimana cuacanya sore hari ini, Bang Wasu?
1: Cuacanya agak mendung, tapi panas.
0: Panas mendung. Tuh di sini malah menyala sekali nih, Bang Wasu.
1: Tapi nggak bakalan hujan.
0: Ah, itu sudah kayaknya tuh. Mereka selagu apa nih?
1: Aku minta putar, kalau belum diputar. Satu atau dua
0: dicarikan satu salam, silakan.
1: Satu salam untuk semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Ini Bang Bagus kah?
0: Iya, Bang Bagus ini.
1: Hati-hati pulang musim panas, Bang Bagus.
0: Oke, siap. Hati-hati selalu ini.
1: Ya, selamat sore. Lagunya ada?
0: Lagunya dicarikan tuh, kalau ada nanti kita play.
1: Ada biasa itu. Ya, yuk, selamat sore.
0: Ya, selamat sore kembali buat Bang Wasu ya. Minta diputerin lagu tuh yang judulnya Satu atau Dua dicarikan.

0: Oke, baik pendengar, ada Bang Putra Rantau kembali bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan.
1: Balik lagi.
0: Ya. Lagunya tadi versi karaoke tuh adanya.
1: Penggemarnya kurang hari ini.
0: Ah, kayaknya karena kepanasan.
1: Iya, jadi kalau kurang pendengar sih diajakku isi banyak-banyak.
0: Enggak apa-apa, lanjut request lagu apa lagi nih?
1: Lagunya Cinta Tergusur ya.
0: Cinta Tergusur ada.
1: Ya, tuh. Cinta Tergusur. Untuk aku seorang dengan desa anak Kusami itu Putra Manis, Kopi Manis dengan pendengarnya Putra Gaul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bang Putra Rantau. Terima kasih tuh sudah meramaikan pro dangdut kita pada sore hari ini. Minta diputerin lagu Cinta Tergusur ya, ada tuh. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung lagi pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongkoasa ya pendengar. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongkoasa. Request lagunya Titi Sandora tuh yang judulnya Termenung. Buat Bang Bagus ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Titi Sandora Termenung untuk Kak Ani yang ada di Ongkoasa. Masih via SMS pendengar, ada Bang Putra Banjar di Muara Pahu ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita katanya. Cuaca lagi panas, sama nih di sini juga panas banget nih, panas pol Bang Putra Banjar ya. Lagunya Disayang katanya. Lagu Disayang. Disayang-sayang ya, dari Ika Nurjana. Ditunggu lagunya, dicarikan. Salamnya buat seberatannya aja, dari hulu sampai hilir, kiri kanan, atas bawah, oke katanya. Ada pantun nih dari Putra Banjar pendengar. Baju putih, kainnya batik, si Alin putih, orangnya cantik, ohoy, kata Bang Putra Banjar ya. Kemudian jawabannya pendengar, baju putih, roti keroncong, Alin putih, hidungnya mancong, aduhai. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga pantunnya untuk Bang Putra, dari Bang Putra Banjar ya. Dicarikan lagunya tadi Disayang-sayang dari Ika Nurjana. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15.23 ya, yang itu artinya masih ada sekitar ya kurang lebih 30 menit ke depan. Maaf, Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda, dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berwarna serapi di playlist. Semoga bisa kita play semua di sore hari ini ya. Dan semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
3: Rian?
4: Ya?
3: Bangun dong, Rian.
4: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
3: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
4: Iya, Bu.
5: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
6: Iya.
5: Berapa, Bu?
6: 10 ribu.

0: kali.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jangan-jangan.
1: Loh, Bu.
0: Bu, kenapa Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sore hari ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Siar Indonesia Cerdas. Dan informasi di Indonesia Cerdas yang pertama pada sore hari ini pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pendidikan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Cerdas. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu hal paling dibutuhkan dan sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, baik dari segi kualitas pembelajaran juga orientasi pada nilai. Hal ini diungkapkan M. Yani, Kepala Sekolah SMAN 6 Palembang, ketika menjadi narasumber acara Indonesia Cerdas melalui Zoom di Studio Pro 1 RRI Palembang pada Rabu 5 Agustus 2026. Muhammad Yani menerangkan orientasi pendidikan berkualitas bukan hanya pada kegiatan di akademik saja, tetapi kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing seperti paskibraka yang melatih kedisiplinan. Kegiatan OSIS juga akan membentuk karakter siswa agar siap menghadapi masa depan. Selain itu pendengar, peranan guru haruslah memberikan ruang kepada siswa untuk diskusi, mendalami materi untuk kolaborasi di dalam pembelajaran. Yani menambahkan, tenaga pendidik harus melek digital dan siswa diperbolehkan membawa gawai. Hal ini untuk pembelajaran berkaitan dengan teknologi sesuai dengan fasilitas dari pemerintah, yaitu Smart Digital Screen atau EFV ya, digunakan oleh guru dan siswa. Peranan guru tentu tidak ketergantikan oleh teknologi, karena di samping penanaman pengetahuan, tapi penanaman nilai karakter, karakter disiplin, kejujuran, dan pendekatan verbal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Ganas Anar MUI Kaltim perkuat kolaborasi bangun generasi bebas narkoba. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmen membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui edukasi serta kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Komitmen tersebut diwujudkan melalui talkshow bertema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui Ganas Anar Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar pada Sabtu 8 Agustus 2020 di Hotel Puri Senyur Samarinda. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur keagamaan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Talkshow menghadirkan perwakilan dari MUI Kalimantan Timur Ustadz Maknun Usni, Kombes Pol Romilus, kemudian ada M. Krim dari Polda Kalimantan Timur serta Ahmad Fadoli dari BNN Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang diikuti para santri, pelajar SMP hingga SMA sederajat, mahasiswa remaja masjid, anggota majelis taklim, dan organisasi kepemudaan tersebut menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam gerakan pencegahan narkoba. Peserta diajak membangun semangat bersama melalui pesan generasi hebat dengan tekad menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat serta menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Dalam sesi pertama pendengar, Ustadz Maknun Usni dari MUI Kaltim membahas pentingnya penguatan nilai keagamaan dan moral sebagai pondasi pembentukan generasi berkarakter. Nilai agama diharapkan menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi derasnya arus informasi, perubahan gaya hidup, serta berbagai pengaruh negatif yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Oduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih terkait Ganas Anar, MUI Kaltim perkuat kolaborasi bangun generasi bebas narkoba. Pendengar, penguatan karakter juga membutuhkan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Keluarga memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan kepribadian anak, sementara majelis taklim, remaja masjid, dan pondok pesantren dapat menciptakan lingkungan yang syarat dengan kegiatan positif dan nilai-nilai kebaikan. Memasuki sesi kedua, pendengar, Kombes Pol Romilus dari Polda Kalimantan Timur membahas ancaman narkoba dari perspektif hukum dan perkembangan teknologi digital. Peredaran narkoba menghadirkan tantangan baru karena pelaku kejahatan dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan maupun berbagai platform digital untuk menjangkau calon korban. Generasi muda pun didorong meningkatkan kewaspadaan dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang berkaitan dengan narkoba. Sementara itu pendengar, sesi ketiga bersama Ahmad Fadoli dari BNN Provinsi Kalimantan Timur menitikberatkan pada pentingnya membangun ketahanan diri terhadap narkoba dan gaya hidup beresiko. Ketahanan diri diperlukan agar generasi muda mampu menghadapi tekanan lingkungan, mengelola berbagai persoalan kehidupan serta tidak menjadikan narkoba sebagai jalan keluar dari masalah. Ketua Ganas Anar MUI Kalimantan Timur Ustazah Dr. Haji Abnan Pancasilawati MAG menekankan bahwa upaya membangun generasi yang mampu menolak narkoba harus dimulai dari penguatan spiritual dan keluarga. Menurutnya pendidikan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis pada anak sehingga mereka memiliki bekal dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ale.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Loh, kok bayar nyelonong bener, itu kan lampu bohong.
4: So, ini ngapalah, so biasa, kayak macam jo.
3: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, ngelip dadah, ini kan tikungan.
4: So lah, gak penting, tai tertib.
3: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
4: Maksudke?
3: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
5: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Indonesia Technology and Innovation mewujudkan bangsa cerdas melalui inovasi AI. Pameran Inovasi Teknologi Indonesia Technology and Innovation atau INTI 2026 resmi dibuka hingga 13 Agustus 2026 pendengar. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Expo atau GI Expo Kemayoran Jakarta Pusat mempertemukan pelaku industri, pemerintah, asosiasi, investor, inovator, akademisi, serta penyedia solusi teknologi untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pembangunan ekosistem digital Indonesia dari hulu hingga hilir. INTI 2026 diselenggarakan dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia sebagai official institutional partner. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antara dunia usaha, pemerintah, asosiasi, dan pelaku teknologi dalam membangun ekosistem digital sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional. Event berskala internasional ini menghadirkan 952 eksibitor dan peserta dari 8 negara yang menampilkan berbagai inovasi, teknologi, dan solusi. Bagi kebutuhan industri, INTI 2026 menargetkan kehadiran 30.000 pengunjung dari 20 negara, memperkuat posisinya sebagai salah satu platform pertemuan industri teknologi berskala internasional di Indonesia. Partisipasi internasional juga diperkuat melalui 8 International Group Country Participation yakni China, India, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Kehadiran berbagai negara tersebut membuka peluang pertukaran teknologi, investasi, kemitraan bisnis, serta kolaborasi antara perusahaan nasional dan global. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawara.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aditya ya, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, untuk yang pertama kita awali dari kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Tata, hari ini, Tata?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering. Bagaimana dengan
0: panas
1: Anda?
0: Panas dan kering ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari dari jam 3 tadi ya, itu ada agak berawan.
1: Ah, mungkin kesana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutla di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, rekan Adit. Otoritas Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panik buttom sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini sehingga ada peningkatan hotspot.

0: dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan, dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
1: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
2: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dari ekstrim, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat, tapi coba bikin tower sederhana.
1: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Bogota Nusantara, Andres Trisno melaporkan.
3: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
4: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kita rekan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit.
0: Oke, gimana hampir kepanggil Bung Heri ini Purwanto tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum ya.
0: Oke, kalaunya untuk air gimana Mas? Aman ya masih?
1: Informasi dari PDAM, Tarakan masih aman dalam satu bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik, kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita, sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya, nah itu sama kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau ditarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf, jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Jadi, ada para pemeriksa udara untuk Indonesia.

0: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat keluar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emang kita gunakan 3 ton, ya kan berarti kan 8 ton aja, sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini, kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus, udah pes dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lumanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, selain dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: merindukan pendengar dan pemirsa. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bang Rusdi.
1: Selamat sore rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tapi untuk kondisi wilayah Kabupaten Nunukan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih gimana nih musim kemarau di Nunukan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nunukan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan rekan Adit.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Bung Rusdi, kalau dari Nunukan sendiri informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada Jambore Nasional rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan Bung Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada Jambore Nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nunukan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nunukan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nunukan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri. Didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nunukan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya kota pramuka terbaik yang diberangkatkan dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nunukan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang tingkat SMP di seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan.
3: Jambore untuk tingkat penggalang ini, tingkat SMP Pak Husini, sebenarnya adalah kemah besar, kemah nasional terbesar untuk tingkat penggalang. Nah sebenarnya biasanya kegiatannya itu kan bagaimana peserta didik itu bisa ketemu dengan teman-temannya di lain daerah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan secara nasional. Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
2: Keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa, mulai dari kemampuan survival, kepedulian sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih, terpantau dari sini.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipisnya yeah. juga nih, Ta. Itu kalau boleh tahu, karhutlanya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Oke. Nah kalau untuk pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding 2 bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat

0: BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Diskominfo Kaltim dorong keterbukaan informasi berdampak nyata. Keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian peringkat. Lebih dari itu pendengar, keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyampaikan hal tersebut saat membuka forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID serta SP4N Lapor Kabupaten Kota Sekaltim tahun 2026 di ruang Week Diskominfo Kaltim. Dikutip dari laman Diskominfo Kaltim pada Rabu 12 Agustus 2026, forum tersebut menjadi momentum memperkuat pengelolaan informasi dan pengaduan pelayanan publik. Ririn mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang mudah dan cepat diakses, tetapi juga ruang untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan serta pengaduan terkait pelayanan publik. Dalam konteks tersebut pendengar, PPID dan SP4N Lapor memiliki fungsi yang saling melengkapi. PPID berperan memastikan hak masyarakat memperoleh informasi publik, sedangkan SP4N Lapor menjadi kanal penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat kepada pemerintah. Ririn menegaskan hasil pemantauan keterbukaan informasi tidak semestinya hanya dilihat dari sisi peringkat. Capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ia menyebut jumlah PPID Kabupaten Kota di Kaltim yang masuk kategori informatif meningkat dari 2 daerah pada 2022 menjadi 6 daerah pada 2025. Partisipasi daerah dalam pemantauan keterbukaan informasi juga mencapai 100%. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar. Tetap.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Masih terkait Diskominfo, Kaltim dorong keterbukaan informasi berdampak nyata. Pendengar, hari ini menegaskan hasil pemantauan keterbukaan informasi tidak semestinya hanya dilihat dari posisi peringkat. Capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ia menyebut jumlah PPID Kabupaten Kota di Kaltim yang masuk kategori informatif meningkat dari 2 daerah pada 2022 menjadi 6 daerah pada 2025. Partisipasi daerah dalam pemantauan keterbukaan informasi juga mencapai 100%. Meski menunjukkan tren positif, Ririn meminta badan publik terus memastikan informasi yang disediakan jelas, mudah diakses dan diperbarui secara berkala. Salah satunya melalui penyusunan dan pembaruan daftar informasi publik atau DIP. Ia juga menekankan agar website PPID tidak sekedar menjadi tempat mengunggah dokumen, tetapi menjadi etalase layanan informasi publik yang memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ririn berharap forum koordinasi PPID dan SP4N Lapor 2026 menghasilkan langkah konkret terutama dalam integrasi data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas respon terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat pendengar, keterbukaan informasi di Kaltim diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keterbukaan informasi publik, Diskominfo Kaltim, PPID Kaltim, SP4N Lapor, Pelayanan Publik Kaltim, Informasi Publik, dan Pemerintah Kaltim. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
3: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
4: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
3: Ntar, yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
4: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
1: Wah.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

0: tahun.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Dan pendengar, itu dia tadi ya kemandang azan maghrib untuk wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya pendengar. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak, gunakan waktu Anda sebaiknya.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kembali kali ini ditemani bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya di edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Untuk Anda kali ini hadir untuk Anda sendawar malam, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, manfaat bunga teratai bagi kesehatan sudah cukup dikenal dalam pengobatan tradisional. Hal ini berkat kandungan antioksidan dan anti radang di dalam bunga teratai yang diketahui mampu mengatasi diare hingga menjaga kesehatan jantung. Akan kami ulas informasinya lebih lanjut, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, bunga teratai sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan dan kuliner tradisional, terutama di negara Asia. Bagian yang paling sering dimanfaatkan pada tanaman dengan nama Latin Nelum bonucifera ini adalah akar, karena diketahui kaya akan vitamin, mineral, karbohidrat, dan juga serat. Selain akar, bagian batang, biji, daun, dan bunga teratai juga bisa dijadikan sebagai bahan obat dengan cara dikeringkan, diekstrak, dan dijadikan teh, atau diolah menjadi bentuk bubuk ataupun kapsul. Nah, pendengar, berbagai manfaat bunga teratai untuk kesehatan. Apa saja manfaatnya? Yaitu dapat kumpulan biji teratai, pendengar, di bagian tengah, ya, tengah bunga teratai telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare. Biji teratai memiliki aktivitas antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba penyebab diare seperti Salmonella, E. dan juga koli maupun S. aureus. Untuk mendapatkan manfaat bunga teratai ini, Anda cukup merendam biji bunga teratai dalam air hangat selama beberapa jam, lalu minum air rendaman ini selagi hangat. Bila perlu ditambahkan gula ataupun madu, ya, sesuai selera Anda.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Dan berikan manfaat lain dari konsumsi bunga teratai untuk kesehatan selain mengatasi diare, pendengar, akar bunga teratai kaya akan serat dan karbohidrat kompleks yang mampu menurunkan kadar gula darah dalam darah. Ya. Selain itu, akar bunga teratai juga mengandung kalium yang diketahui bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, serta memiliki sifat anti radang yang dapat mencegah terjadinya aterosklerosis. Kandungan ini pun dalam bunga teratai biasa disebut juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner ataupun gagal jantung, sahabat pendengar. Nah, untuk mendapatkan manfaat teratai yang satu ini, sahabat pendengar bisa merebus akar bunga teratai selama 10 menit sebelum mengkonsumsinya.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari

0: peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
1: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
2: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
3: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
4: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
5: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
6: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu. Oh no.
7: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
8: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفلاح.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: bagaimana?
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif LED panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena. Peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SMIP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SMIP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Transformasi lebih maksimal.
5: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
3: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
3: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Nurima Pro.

0: Susan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produk produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kuasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
12: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
13: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, Transmodern untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan Mimbar Agama Hindu.

keruntuhan moral ini akan membawa keluarga dan para pembunuhnya ke neraka.

Ajaran agama, yaitu selama kita hidup, harus menjalankan ajaran yang disebut dengan catur asrama. Empat tingkatan hidup, Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, dan Bhikshuka. Masa Brahmacari, yakni masa belajar, mengikuti pengetahuan, agurun-gurun di dalam sila kerama, diawali dengan upacara upanayana dan diakhiri dengan sama wartana. Masa Grihastha, yaitu masa menjalankan tugas sebagai hidup rumah tangga, yaitu bagaimana, yaitu pelaksanaan dharma arta kama diusahakan dengan baik dan wajib melakukan upacara panciliatnya yang ditandai dengan upacara dewa saksi, buta saksi, dan manusia saksi. Di dalam manawa dharma sastra, tujuan perkawinan yaitu dharma sampati praja dan rati. Masa Wanaprastha adalah Bhikshuka, adalah masa menggunakan dengan baik waktu sisa hidup, mendalami, mengamalkan ajaran agama secara utuh, sehingga setelah mengalami kematian, kita akan mendapatkan kedamaian abadi. Moksatum jagadidaya caiti dharma manungaling kaule lan gusti.

0: sebelum kita bicara tentang tingkatan hidup manusia, barangkali kita akan membahas sedikit bagaimana penemuan-penemuan para maharishi kita, penemuan-penemuan para leluhur kita, selalu mengajarkan kita bagaimana hidup berkesadaran, bagaimana kita menjalankan hidup ini supaya tercapai tujuan hidup, yakni ananda, kebahagiaan. Salah satunya lah catur asrama, empat jenjang atau empat tahapan dalam kehidupan ini. Para maharishi ini, para leluhur kita ini, telah melakukan suatu perenungan yang mendalam bahwa dengan memperhatikan kejiwaan dan psikis manusia, maka dibagilah kehidupan ini menjadi empat jenjang.
1: Yang apa kita, saja Pak tingkatan-tingkatan tersebut?
0: Yang kita sebut dengan catur asrama. Nah, tujuan daripada catur asrama ini bagaimana tatanan kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan sosial bisa berjalan secara harmonis satu sama lain. Yaitu pertama adalah brahmacarya. Yang kedua adalah kriyasta. Yang ketiga adalah wanaprasta. Dan yang keempat adalah biksuka atau sanyasin atau sanyas. Nah,
1: bisa dijelaskan Pak?
0: Boleh.
1: Apa masing-masing tingkatan hidup tersebut?
0: Brahmacarya ini kehidupan pasto di mana masa anak-anak, kemudian remaja, di mana masa anak-anak dan remaja ini adalah energi mereka sangat luar biasa. Energi mereka ini yang perlu kita kembangkan, potensi-potensi yang mereka miliki perlu kita kembangkan. Nah, setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Ada yang bisa menjadi seorang seniman, bisa sebagai pengusaha, sebagai tenaga medis, sebagai guru, sebagai petani. Nah, potensi inilah yang dikembangkan pada saat kita memasuki seorang remaja.

0: umur 20 sampai 25 tahun. Di mana
1: sampai 25 tahun ya, Pak ya.
0: Kemudian kalau kita artikan Brahmacarya, Brahma itu kan sifat Brahma adalah menciptakan. Kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, saktinya lah Saraswati. Nah, bagaimana seorang anak ini bisa ketika masa dia mengikuti pendidikan, ketika dia mengikuti fase Brahmacari, itu dia bisa menghasilkan sesuatu. Makanya dalam bahasa Sanskrit, Sanskrit itu disebut Srajahar. Srajahar yang dalam bahasa Indonesia-nya menjadi sarjana. Nah, sarjana inilah yang sudah siap untuk hidup mandiri. Mereka sudah bekal, punya bekal pengetahuan keduniawian untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka sudah mempersiapkan diri untuk hidup spiritual atau berkesadaran. Nah, oleh karena itu, ketika dia sudah siap pada saat umur 20 atau 25 tahun, tergantung dari potensi anak masing-masing, maka dia siap memasuki masa grihastha.
1: Apa itu, Pak?
0: Grihastha ini adalah secara artinya, artinya grihastha itulah berkomitmen untuk berkeluarga. Komitmen kepada istri, komitmen kepada putra-putri, tidak sekedar pada istri putra-putri, tetapi pada seluruh keluarga dan seluruh masyarakat dan sosial lainnya. Nah, ini komitmen-komitmen ini, dia sudah siap mandiri, lebih baik sudah punya rumah sendiri dan berpenghasilan sendiri, dan juga sudah siap untuk sukses secara holistik, sehat secara fisik, sehat secara mental, kemudian
1: secara spiritual
0: hidup juga berkecukupan, tidak saja untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga kepentingan masyarakat.
1: Kepada umat lainnya juga ya Pak ya. Kemudian tingkatan yang berikutnya apa Pak?
0: Tingkatan berikutnya adalah setelah Brahmacari Grihastha adalah Wanaprastha.
1: Wanaprastha. Nah, apa artinya Pak Wanaprastha?
0: Wana itu kalau kita lihat bahasanya itu kan bisa diartikan hutan, bisa diartikan pepohonan yang besar-besar, bisa juga diartikan semak belukar. Nah, ketika seseorang telah memasuki Grihastha dan kemudian sudah cukup umur, anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah mandiri, sudah selesai juga pendidikannya, itu kalau warisan leluhur kita mengatakan itu berkisar antara mulai umur 50 tahun. Mulai umur 50 tahun lah seseorang itu menjalankan kehidupan Wanaprastha.
1: Seperti apa Pak Wanaprastha kehidupan itu? Tadi artinya Wanaprastha, Wana itu artinya
0: hutan.
1: Hutan. Jadi hidup di hutan seperti itu Pak. Jadi bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita di masa modern ini? Apakah kita harus pergi ke hutan atau seperti apa Pak?
0: Ya, betul sekali. Jadi kalau kita melihat kehidupan zaman dulu, memang mereka pergi ke hutan, melepaskan seluruh kewajiban tanggung jawab kepada keluarga dan anaknya dan pergi ke hutan untuk full time job, katakan seperti itu, untuk menjalani kehidupan spiritual. Memang pergi ke hutan. Tetapi dalam konteks kekinian tentu kita tidak bisa pergi ke hutan seperti itu, karena di mana-mana sudah ada pembangunan dan lain sebagainya. Bisa diartikan pada saat kita menjalankan Wanaprastha ini, seseorang sudah mapan, kemudian sudah pensiun, bahkan bisa mengabdikan dirinya. Barangkali orang yang tinggal di kota besar bisa pulang ke kampung halaman untuk mencari ketenangan di sana, tidak saja mencari ketenangan tapi juga mengabdi kepada masyarakat, melayani masyarakat, orang-orang
1: lebih
0: yang membutuhkan.
1: Lebih kepada masyarakat ya Pak, tidak hanya kepada keluarga seperti itu.
0: Pada masa lampau sebetulnya guru-guru spiritual, guru-guru pendidikan itu adalah orang-orang yang pada saat menjalani kehidupan Wanaprastha, sehingga dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat cukup, sudah mengalami suatu kondisi guncangan yang macam-macam, sehingga dia siap memberikan solusi apa yang harus dilakukan ketika seseorang anak menghadapi suatu masalah.
1: Selanjutnya apa Pak? Tingkatan yang keempat setelah Wanaprastha.
0: Tingkatan yang keempat itu adalah Biksuka.
1: Apa itu Biksuka Pak?
0: Biksuka atau Biksu ya, atau dalam terminologi Hindunya Sanatan Dharma itu lebih disebut sebagai Sanyas. Jadi Sanyas. Sanyas ini adalah lanjutan dari Wanaprastha, adalah fase yang terakhir. Fase yang terakhir di mana seluruh hidupnya betul-betul melepaskan diri dari keduniawian. Dia sudah tidak bisa lagi hidup mewah, materi tidak menjadi kebutuhan lagi, tetapi materi itu menjadi sangat penting. Saya kira itu penjelasan singkat mengenai catur asrama.
1: Iya Pak, baik Pak, terima kasih atas pembahasan catur asrama yang tadi. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian tadi pembahasan kita mengenai 4 tingkatan hidup manusia atau yang dikenal dengan istilah catur arsa.

Angin segar sedang meyik. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam acara mimbar agama Hindu, yaitu mengenai temanya adalah catur asrama. Catur asrama sudah sering kita dengar, artinya catur artinya empat, asrama artinya tingkatan hidup, yaitu empat tingkatan hidup manusia yang dilakukan dengan baik. Pertama itu adalah masa brahmacari. Masa brahmacari adalah masa menuntut ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak diharapkan, yaitu dari masa, dari PAUD sampai perguruan tinggi, pergunakanlah masa itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yaitu apa yang dikembangkan, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, jadi ada pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya. Lalu di perguruan tinggi kita jelas sering mendengar itu membangun karakter. Jadi membangun spiritualisme, kemudian membangun kecerdasan emosional, dan membangun kecerdasan intelektual. Nah, jadi intinya adalah di samping itu ada anak-anak ke mahasiswa pun dituntut. Nah, sebagai masa brahmacari itu adalah ada juga kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, harus ditekuni itu. Nah, kemudian di dalam ajaran sila krama, masa aguron-guron, itu di masa pendidikan itu begitu sangat suci sekali, itu bayangan guru saja tidak boleh diinjak. Nah, ini perlu diperhatikan agar apa yang diberikan oleh guru itu, mahasiswa atau anak-anak itu menjadi masuk. Karena apa? Dia tidak berani dengan guru rupake, guru pengajian, dan guru wisisi yang sering dengan catur guru. Nah, jadi intinya di masa brahmacari ini ada istilah taki takineng sewa ke guna widya semare wisaya ruang puluh hing ayusya tengah hing tuwo sang wecane gagante papliang meng stanu paguruken. Nah, jadi masa brahmacari ini siap-siaplah belajar. Setelah 20 tahun ke atas, maka dia bersiap-siap untuk melakukan grehasta. Setelah grehasta, selesai tugasnya membina anak, membina keluarga, akhirnya dia masuk kepada wanaprasta dan biksuke. Nah, saya jelaskan tentang kewajiban sekarang ini mengenai grehasta. Grehasta itu artinya mendirikan rumah tangga, yaitu membangun keluarga, berasal kata kule dan warga, abdi, mengabdi kepada warga. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu dalam perkawinan ini ada tujuan perkawinan menurut Manawa Dharma Sastra, yaitu Dharma Sampati, Praja dan Rati. Dharma Sampati begitu memasuki masa rumah tangga itu harus melakukan yadnya sila tapa. Yadnya itu melakukan pancayadnya, sila artinya pengelarian diri, dan juga yang disebut dengan bagaimana hidup bermasyarakat. Guna mantri sang dasirate, waruh sire ring wede bakti ring dewa, tarmalupeng pitra puja, masih tesireng suwegut rekabeh. Nah, ini di masa grehasta. Nah, tujuannya di dalam ajaran agama Hindu adalah membentuk suatu keluarga sukinah, sutrepti, sukerte, lan bahagia. Nah, masa grehasta ini adalah masa mengabdi kepada keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan negara, membangun keluarga. Selanjutnya masa wanaprasta dan biksuka adalah masa yaitu menikmati masa tua, mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya tujuannya adalah menuju moksartem jagarita yatsaji dharma. Nah, biksuka ini berasal kata biksu artinya hidup meminta-minta. Jadi intinya melaksanakan dharma untuk tujuan nanti manunggaling kaulu dan gusti yang disebut dengan pembebasan atau moksa. Maka umat sedharma, mari kita laksanakan ajaran catur asrama ini sesuai dengan tingkatan umur, dan kita sadar beragama adalah
mempermulia hidup. Jangan beragama jadi istilahnya mempersulit hidup kita. Nah, lakukan dharma agama, dharma negara. Dharma negara berarti kita wajib mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Di dalam ajaran agama Hindu, Moksartam Jagadita Yachiti Dharma, yang disebut dengan dharma agama. Nah, kalau dharma agama dan dharma negara ini dilaksanakan dengan baik, saya yakin jadi sebagai umat Hindu berarti mendukung jadi apa yang digariskan di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah harapan kita membangun bangsa, yaitu melalui tingkatan-tingkatan hidup. Baik para pemirsa, demikian dulu. Ya, lain kali kita sambung karena waktu. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya.

umat Sedharma yang berbahagia, demikian tadi pembahasan kita mengenai 4 tingkatan hidup manusia atau yang dikenal dengan istilah catur asrama. Nah, dengan mengenal 4 tingkatan kehidupan tersebut, semoga kita semua dapat menjalankan kehidupan kita dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Pemirsa di TVRI yang berbahagia, demikian tadi acara Mimbar Agama Hindu kita kali ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Aduh, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Pendengar, kali ini dalam sesi Ngobras, Lentera Sintas Indonesia atau LSI adalah sebuah organisasi non-profit. Didirikan tahun 2011 dan berfokus pemberian dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual. Dikutip dari kitabisa.com, Lentera Sintas Indonesia adalah kelompok dukungan untuk penyintas kekerasan seksual dan pemerkosaan. Fokus kegiatan Lentera Sintas Indonesia adalah proses pendampingan melalui Survivor Animus Support Group, yaitu sesi pertemuan kelompok dukungan tertutup, anonim, dan tanpa ikatan. Selain itu, pendengar, Lentera Sintas Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan dan pendekatan. Dijelaskan Dr. Sophia Hege sebagai founder Lentera Sintas Indonesia, mereka mengatakan selalu berdiri bersama penyintas. Betapa bahagianya ketika berhasil menciptakan ruangan aman, mungkin isinya hanya 6 atau 10 orang, tapi mereka saling menerima dan menguatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
4: Melihat akun Instagram Lentera Sintas Indonesia @lentera_id, diketahui anggota tergabung di Instagram saling menguatkan dan memberi dukungan satu sama lainnya. Nah, ada beberapa surat berisikan pesan, "Hello kamu, percayalah, suatu saat nanti rasa sakit itu akan berlalu. Terimalah, terima kasih sudah berjuang untuk sejauh ini. Aku yakin ini tidak mudah. Teruslah tumbuh, berkembang, dan mekar." Nah, pendengar itu, selain itu ada pemberitahuan bagi penyintas yang ingin menyampaikan semangat, dukungan atau lainnya, bisa kirim melalui kotak surat ataupun langsung berkirim pesan di Instagramnya ya. Nanti pesan akan dibagikan pada pertemuan tertutup para penyintas lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin terlibat dan aktif di komunitas Lentera Sintas Indonesia, bisa mengikuti dan mendapatkan informasi dari media sosialnya. Nah, pendengar, itulah yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam sesi ngobrol bareng komunitas kali ini.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, jangan lewatkan, pada pukul 22 akan Anda dengarkan Ruang Rindu.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan, bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
1: Apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: waktu seminggu. Tahu nggak, begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
1: Waduh.
0: Bingung. Direksinya bingung.
2: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja, total.
2: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima, Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap, siap, siap.
2: Banget.
1: Mbak Ari, dari... Nah, ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
0: Okay. Kita schedule-nya yang benar.
2: Supaya bisa berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
2: Benar sih, Mbak Ari.
1: Ya, oke, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
2: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
1: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
1: Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
2: Jadi benar daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
1: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Tujuh hari.
1: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Pinter ya kan? Siap. Oke.
0: Okay.
1: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Sudah.
2: Kok aku enggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari?
0: Nanti next konser aku.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Yes. Oh, konser selanjutnya. Siap.
2: Sudah enggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
2: Mbak Ari enggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
1: Nanti. Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Yang gala konser.
1: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap,
0: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya, ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya
1: pas banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar kabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa merang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watu, rek.
0: Jadi watu, podo ae.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kita itu manusiawi,
1: okay. Ya,
0: jadi dari berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat, yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
1: iya,
2: Mbak Ria.
1: Gak ada ya, lancar
2: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Ya itu enggak bisa diri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu, Mbak, aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar itu.
1: Oke, okay, siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan.

0: gowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis, non medis Pakiran, ya? Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus ini, disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
0: dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke. Okay.
0: Terus lagu Putiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
0: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nak aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia.
1: Jadi harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok gak ado nyanyi.
1: Ini bukan sih.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtip, sudah Komkamtip tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya opo? Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Betul. Oke.
0: Okay. Ya siap. Sudah. Kita syukuri aja itu.
1: Betul,
0: semua karunia dari
1: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Adaku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan albumnya lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya.
1: Akhirnya.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh, Santi aku lupa namanya, Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oh oke, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya lah.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe nang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbari. Okay. Yang jatahnya buat Mbari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
1: WhatsApp
0: banyak banget ya. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah. Banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama Satu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyangkut versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Barik Semiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Barik Semiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu, salam juga terlalu pak buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama
3: atas responnya, atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang, gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming, lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya, betul. Betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi. Aduh, ya ampun. Nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya
1: luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia musiknya di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Ini ada Bu Atin. Ya,

0: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
1: Ya,
0: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja ya. Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
2: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
4: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagi cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
4: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih belum toh. Ada.
4: Enggak ada.
2: Enggak
4: ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
3: Baik.
4: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
3: Siap.
4: Terima kasih.
3: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
4: Amin. Mau, ayo,
2: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
3: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
2: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
3: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
3: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: yang
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta. Tentunya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional, ada Andi Satria yang akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam ini. Silakan, yang ingin bergabung tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga telepon di 0811-7972-7912. Bung Brandy sudah hadir langsung menelpon melalui WhatsApp call. Kita sapa dulu Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Ande Satria, apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Brandy apa kabar?
1: Luar biasa nih, habis dengar tadi Ruang Rindu dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Iya benar.
1: Ini legendaris nih.
0: Wah,
1: lagunya lagu dulu semua tuh.
0: Masih iya.
1: Ingat saya walaupun masih SD itu masih ingat.
0: Mungkin ada koleksi kaset mungkin, atau ada koleksi CD mungkin.
1: Ada sih lagu-lagu ada ya? Lama ada.
0: Mantap kalau gitu.
1: Luar biasa.
0: Nah, untuk menambah serunya malam ini, silakan Bung Brandy ingin mendengarkan lagu dari siapa?
1: Lagu tahun berapa nih Mas Andes?
0: Lanjutin yang tadi 80, 90-an, 2000 pas lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, silakan.
1: Saya minta lagunya Lauren Wood.
0: Ya, Lauren Wood.
1: Fallen.
0: Ada tentunya disiapkan.
1: Soundtrack Pretty Woman ya.
0: Oh iya, Pretty Woman ya. Siap. Disiapkan
1: lagu
0: untuk Bung Brandy.
1: Lagi favorit.
0: Oh iya, okay. Mantap pilihannya.
1: Oke Mas Andes.
0: Oke, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Brandy.
1: Ya, malam ini saya kirim salam untuk teman-teman Batik Air yang baru pulang dari Medan.
0: Ah mantap, iya.
1: Baru landing, dan juga teman-teman dari Bogor Community.
0: Iya.
1: Yang ada di Bogor malam ini, Bang Ray, Teh Dinda, Pak Sanudin, lalu Mbak Navia Rangkas Bitung, lalu Mbak Atin yang Cipayung ya,
0: yeah.
1: Itu anggota baru kita.
0: Oh iya.
1: Dan semua rekan-rekan di seluruh Nusantara yang mendengarkan Persatu FM malam ini. Dan baik, buat khusus Mas Andes nih.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya dan pulang sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Siap diseruput kopinya.
1: Oke Mas Andes. Terima
0: baik.
1: Kasih Mas Andes.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Brandy. Di line telepon ada Pak Hasanuddin dari Bogor juga tentunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Andes. Siap. Iya. Kang Hasan apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.

0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kita lagi di ini orang Bogor semua ini.
1: Betul ini.
0: Tadi masuk di jaringan regional.
1: Betul.
0: Di
1: regional Jakarta. Benar. Di
0: Jakarta.
1: Betul.
0: Aduh, benar itu.
1: Kang Hasan.
0: Punya Mbak.
1: Ya. Mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Silakan.
0: Saya pengen dengerin lagunya dari Rafika Duri.
1: Yang judulnya? Judulnya
0: kasih
1: kekasih. Oh, kekasih. Siap. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Baik. Salamnya mungkin
0: tadi Erika Liku. Salamnya buat tadi Bang Brendi.
1: Betul.
0: Terus Ica di bonet tadi.
1: Oke.
0: Okay. Enggak usah gugup, Cak, santai aja, Cak. Buru-buru aja tadi dia masuk ke bagus.
1: Iya, iya.
0: Mari kita mau nanya deh, baby blow aja. Lagunya indah-indah.
1: Iya. Betul.
0: Senior tuh penyanyi.
1: Setuju.
0: Dari Jawa Timur, masyaallah.
1: Setuju.
0: Terus buat Bang Ray juga.
1: Iya, Kang.
0: Saya Dinda. Tuh, main nih suaranya Teh Dinda
1: kemana? Ada nih, coba ngobrol. Halo, Teh. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ada. Waalaikumsalam.
1: Berarti Bogor sudah ya? Tiga Bogor sudah nih ya. Bogor Ruang Rindu Community Club.
2: Bogor ya, benar-benar.
0: Benar-benar. Ya.
1: Teh Dinda terdengar kan suara Kang Hasan?
2: Terdengar.
1: Ah, mantap berarti.
0: Oh, terdengar.
1: Terdengar Kang Hasan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu itu kudu wajib.
1: Itu dia, benar. Kalau Teh Dinda tuh harus itunya. Baik kalau gitu. Kang Hasan ditunggu untuk lagunya. Gantian
0: oke,
1: mungkin dengan
0: Oke, Bang Andes, tugas buat semuanya. Saya ucapkan selamat bergerak selamat mendengarkan lagu-lagu yang ditayangkan oleh Bang Andes.
1: Amin.
0: Ya.
1: Siap.
0: Selamat tugas.
1: Sama-sama,
0: merdeka.
1: Kang Hasan merdeka tentunya. Kang Hasan di Bogor lanjut dengan Teh Dinda. Teh, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, Teh sehat walafiat. Tadi cuma nggak bisa join di berjaringan, nggak Ruang Rindu Nasional. Tapi ada something.
1: Oh, siap kalau gitu. Tapi hadir baru, dong tentunya di baru Ruang Rindu.
2: Bisa pegang handphone pas close tadi.
1: Aduh. Oh gitu. Iya, ya, iya. Tapi sempat mendengarkan artinya.
2: Enggak juga dengar.
1: Enggak juga. Jadi cuma udah lagu ya. Udah closing terus lagu.
2: Openingnya tadi terus akhirnya volume dikecilin karena itulah
1: something. Iya, siap Teh. Baik kalau gitu nah, ini hadir di Ruang Rindu Regional Jakarta. Silakan Teh mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
2: Ngomong-ngomong Andi sama tim ada kan?
1: Ada lengkap, ada Widi dan juga ada Faiz.
2: Widi sama Faiz, Faiz sama Widi selamat malam. Teteh langsung ke ini ya, ke Andi
1: ya. Iya.
2: Andi apa?
1: Aman kata dikasih jempol aman Teh.
2: Sehat-sehat ya buat kalian berdua.
1: Siap.
2: Juga Des Satria.
1: Amin.
2: Bilang hati-hati, semangat. Tadi udah sempat ini kan?
1: Apa tuh Teh?
2: Sempat apa namanya cemilan cepulu-cebelas.
1: sempat ngopi dulu. Tuh, aman segar sekarang.
2: Itu muka biar bertahan 2 jam.
1: Itu betul Teh.
2: Kebakang ya.
1: Iya.
2: Oke, okay, lagu 80-90
1: 2000 awal, 2000 pas lah Teh. Silakan.
2: Aduh, siapa ya? tunggu. Tadi udah ada di
1: dalam kepala pas mau ngomongnya nih. Iya.
2: Ini aja deh dari Bryan Adams yang Heaven.
1: Siap.
2: Oke, boleh Brian masuk
1: ya? Adam, tunggu sebentar, Bryan Adamnya ada Teh. Yang Heaven-nya ada juga tentunya. Siap. Disiapkan untuk Teh Dinda.
2: Sudah lama request lagu ini waktu itu ke almarhum ya.
1: Iya benar. Nah, ini ya, hadir ini kembali tentunya.
2: Ini betul. Ini baru request lagi ke Andes malam ini. Udah lama.
1: Siap
2: Bugi
1: Teh.
2: Bugi Satrio, mudah-mudahan tempat terbaik
1: amin, untuk. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Al-Fatihah untuk Bugis.
1: Al-Fatihah, amin. Iya teh.
2: Oke, kalau gitu lanjut teteh menyapa. Siap. Yang baru landing tadi, sahabat-sahabat.
1: Betul.
2: Dari community Bogor, iya benar.
1: Benar, betul. Agak ragu teh Dinda.
2: Ada bangernya ya.
1: Betul, iya.
2: Kita loncat sedikit ke Rangkas Bitung. Uh-huh. Ada Navia.
1: Siap.
2: Ke, nah ini alamat belum tahu, jadi Mbak Atin ya, Mbak. Gimana ya?
1: Di Cipayung, ya. Mbak Atin.
2: Cipayung, Cipayung itu masuknya
1: Jaktim.
2: Perbatasan.
1: Perbatasan.
2: Oh Jaktim, Jaktim ya.
1: Jaktim, iya Jakarta ya. Timur, benar teh.
2: Jakarta Timur ya, masuknya ya. Oke. Selamat malam juga untuk Ete Restam, ada juga ya Ibu Merpati dengan Dede Rio, ada juga Ibu Saurin.
1: Siap.
2: Nah, mungkin ini dengar Mas ini ya Mas Mas lagi.
1: Siapa teh?
2: Iya, Mas Prabu.
1: Oh iya, Mas Prabu di. Udah lama juga enggak terdengar tak menelpon ataupun WhatsApp call. Betul.
2: Oke, Andes dengan tim dilanjut.
1: Oke,
2: terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dinda di Bogor requestnya Brian Adam dengan Heaven. Disiapkan tentunya untuk Anda pendengar juga yang sudah request tadi, ada Bung Brandy dan juga ada Kang Hasan. Untuk Anda yang juga ingin bergabung silakan di 0811-7972-7912. Di line telepon di 0213440696 dan 0213441499.

tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan rilis sidang memanggil Ardi Andrian SH MH CTA, dahulu beralamat kantor di ALC Enco Law Center, Gedung Wisma Leana, lantai 3, R308 Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 7, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini sebagai kurator dari PT Jaya Alam Persada dalam kurung dalam pilot, dahulu beralamat di Jalan Pinangsia Timur nomor 22A Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kota Madya Jakarta Barat. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disiarkan untuk diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata 508/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Frans Tarmidin dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan PT Bank Ina Perdana TBK atau Bank Ina, kantor cabang Aryo Bimo Jakarta Selatan sebagai tergugat satu. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, dalam hal ini kantor wilayah DJKN DKI Jakarta, dalam hal ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jakarta 5 sebagai tergugat 2, Yumi Wati Rukiah sebagai tergugat 3, PT Jaya Alam Persada dalam kurung dalam pilot sebagai turut tergugat 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai turut tergugat 2. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Girls That I Love You But I Lie, diambil dari koleksi tahun 1993. Pendengar, dan kita masih berada di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp call, ada Ibu Atin. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andes, apa kabar?
0: Kabar baik, Bu Atin apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah,
1: sama baik juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Tadi aku
0: apa nih?
1: Dengarkan Ruang Rindu dari jam 8.
0: Oh iya, yang berjaringan nasional bersama Mbak Ita dan
1: iya,
0: juga Yudi Ismail.
1: Sama Mbak Rikus Miran itu tadi.
0: Iya, Mbak Rikus Miran
1: soalnya
0: juga.
1: Soalnya lagunya aku fans semua tuh.
0: Iya ya.
1: Favorit lagunya, favorit
0: semua. Betul. Banyak yang mendengarkan itu juga tentunya, Mbak Atin. Siap.
1: Iya.
0: Mbak Atin ingin mendengarkan lagu dari
1: tadi
0: siapa?
1: Tadi aku mau request lagu Dewi Yul, ada?
0: Dewi Yul dengan judulnya?
1: Kini Baru Kau Rasa.
0: Kini Baru Kau Rasa. Ada, tersedia tentunya untuk Mbak Atin. Dipersiapkan.
1: Okay. Tadi salamnya untuk Bang Randy,
0: Bang Brandy,
1: sama
0: betul.
1: Teh Dinda yang selalu eksis.
0: Iya.
1: Ya, Teh Dinda tuh selalu eksis.
0: Betul.
1: Iya, Teh Dinda, aku di Cipayung Jakarta Timur, betul. Kalau Teh Dinda main ke Taman Mini, mampir di sini.
0: Iya.
1: Daerah Taman Mini.
0: Nah, itu Teh Dinda.
1: Itu Teh Dinda.
0: Iya,
1: siap. Soalnya untuk yang lain siapa ya, ada Bu Dindin, Bu Merpati,
0: iya,
1: Kak Navia ya, Kak Navia.
0: Betul,
1: yang
0: iya,
1: di Rangkas Bitung ya,
0: iya,
1: ya untuk yang lain dia tidak bisa disebutkan satu persatu.
0: Oke, okay.
1: Untuk
0: siapa lagi?
1: Untuk Bang, mau nanya dulu Bang,
0: apa tuh?
1: Bu Andes. Feni Bauti udah pernah jadi bintang tamu belum ya?
0: Udah pernah, tapi tahun 2025, tahun lalu.
1: Oh, Feni Bauti, oh 2025 ya?
0: Iya, tahun lalu.
1: Aduh, aku pas gak
0: lagi tidak monitor ya. Mungkin nanti bisa diundang kembali. Didengarkan saja terus. Iya. Ruang Rindu Nasional.
1: Oke, salamnya.
0: Siap.
1: Untuk Bung Andes, dan di belakang operator siapa?
0: Ada
1: Faiz
0: dan Bang Widi.
1: Bang Widi ya.
0: Betul.
1: Sukses selalu semuanya.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas Bang Andes.
0: Siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari buatin dia yang ada di Cipayung, lagu yang sudah disiapkan Kini Baru Kau Rasa. Di line telepon kita terbang langsung ke Banda Aceh. Ketemu dengan Kak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Cika?
2: Alhamdulillah baik, Bang Andes gimana kabarnya Jakarta hari ini?
0: Alhamdulillah baik-baik juga di Jakarta. Di Jakarta belum hujan-hujan. Iya, belum hujan-hujan nih.
2: Ini hujan ya?
0: Belum.
2: Kirim dong Banda Aceh biar gak panas.
0: Maunya gitu, tapi sayangnya belum hujan juga ini.
2: Oh belum ya?
0: Minggu ini belum, minggu lalu iya 2 hari tuh. Hari Selasa dan Rabunya. Tapi minggu ini belum Kak Cika.
2: Hari sama dong ya panasnya ya.
0: Sama kayaknya nih. Apa
2: tapi
0: yang dirasa?
2: Suasana di studio.
0: Di studio malah dingin gak Cika? AC-nya gak boleh diturunin. Betul. Sudah pakai jaket ini makanya. Kak Cika ingin mendengarkan lagu siapa? Boleh dong.
2: Lagunya lagu Indonesia apa lagu Barat ya?
0: Lagu Indonesia boleh, ya? Lagu mancanegara boleh.
2: Kalau Shania Twain bisa nggak ya?
0: Judulnya yang mana nih Kak Cika?
2: Yang ada memori siapa ya? Lupa ya, deh judulnya.
0: Adanya Moment, From This Moment.
2: Iya benar.
0: Benar yang itu ya? Runner. Siap kalau iya, gitu. Disiapkan untuk Kak Cika.
2: Selamat tugas buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Siapa lagi ya di studio operatornya barangkali ya. Siapa yang nerima telepon tadi?
0: Ada Faiz dan juga Widi.
2: Buat Faiz, maaf dong, jangan lemes ya.
0: Siap.
2: Kasian Bang Andesnya gitu ya.
0: Siap, Kak Cika.
2: Terus buat siapa lagi? Bang Dedi, siapa lagi? Semuanya deh, kru-kru-nya terus satu
0: okay.
2: Dari Jakarta ya.
0: Iya.
2: Kak Ruli. Apa kabar? Semoga istirahat.
0: Baik.
2: Oke, Bang Ade, selamat tugas sekali lagi ya. Tunggu lagunya deh.
0: Siap, Kak Cika, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh kita ke Cibinong. Ada Bang Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
3: Waalaikumsalam, Bung Ande. Bagaimana kabarnya? Sehat
0: malam? Sehat, alhamdulillah malam ini. Bang Ray, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Kalau kita ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Bang Ray, malam hari ini?
3: 2004 masih bisa nggak ya?
0: 2004 pas sebenarnya di 2000-2001 paling mentok, Bang Ray.
3: Oh,
0: bisa ditawar. Itu dia. Mungkin ada lagu lain di luar tahun 2004, tahun 80-90-an, 2000-an pas
3: 94 deh nih, dari Oasis.
0: Oasis, dengan judulnya apa nih, Bang Ray?
3: Judulnya Married with Children.
0: Nah, itu dia. Belum tersedia. Yang ada di kita Oasis, Campaign Supernova masuk, Don't Go Away dan Don't Look Back in Anger dan Wonderwall. Udah pasti. Yang mana nih?
3: Yang itu deh, Don't

0: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Untuk anda pendengar yang juga ingin bergabung, tentunya kebersamaan kita hingga pukul 23, artinya putaran terakhir ya. Silakan di 0811 7972 7912.

dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita.

0: menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tata dan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Saudara pendengar rangkaian Senawar Pagi, kami hadirkan musik religi hingga nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi nantikan Mutiara Pagi di edisi hari ini akan kami hadirkan bersama narasumber kami Ustadz Haji Muhammad Alwan yang akan mengangkat tema hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim.

kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa

0: Florida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, apa kabar Anda di pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Saya Ratih Ranukan Aidil temani Anda di pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan kemerdekaan yang semoga semangat para pejuang ini masih terus membara di dada kita masing-masing. Lalu bagaimanakah hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Akan hadir bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, akan disampaikan tausiah oleh Ustaz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf LP2M MUI Kalimantan Timur, yang pagi ini sudah terhubung bersama kami untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum Ustaz Alwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Ustadz, ini suaranya sedikit kecil, agak kecil ya di tempat kami. Mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi untuk volume suaranya. Baik, pendengar dan pemirsa, Ustadz Alwan akan menyampaikan tausiah hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Nanti silakan Anda bergabung bersama kami berdiskusi untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon, line WhatsApp. Lalu juga silakan Anda menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital, dan juga fanpage EBI Pro 1 Samarinda. Ustaz Awad, silakan untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'adil amin. Amma ba'd. Yang pertama dan yang utama tentunya kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Sesudah kita mensucikan hati dan jiwa kita dengan ungkapan kalimat tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin, karena dengan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali melalui media Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, utamanya kita pada saat ini kita berada di bulan Agustus yang beberapa hari lagi kita masuki pada tanggal 17 Agustus 2026. Berarti kita telah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81. Beberapa pekan masyarakat bangsa Indonesia telah menyambut hari proklamasi, hari yang bersejarah ini, dengan berbagai lomba, dengan gegap gempita meriah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat memperingati hari yang bersejarah yang selalu dikenang dan diingat oleh rakyat Indonesia dengan merdekanya Indonesia dari tangan penjajah, maka kita menjadi rakyat yang independen, yang dapat bergerak bebas dan tidak terikat secara pemerintahan dengan negara lain. Dalam Islam, makna kemerdekaan lebih jauh dari sekedar kemerdekaan sebuah negara dan bangsa. Dalam Islam, kemerdekaan adalah tatkala seseorang hamba bebas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya suatu penghalang, tanpa adanya sesuatu yang menyulitkan ketika kita total beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kemerdekaan adalah tatkala seorang muslim tidak memiliki antara dirinya dengan Allah sebuah penghalang yang menghambat di dalam beribadah. Dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, seseorang muslim tidak akan dikatakan merdeka kecuali apabila hanya beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan kepadanya. Karena perintah beribadah dan larangan untuk melakukan kesyirikan dalam beribadah itu dengan tegas Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 insyaallah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin berjumpa dengan Allah, berharap ridha Allah, maka bersegeralah untuk beramal soleh dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan satu apapun ketika engkau beribadah. Karena di dalam penyelewengan dan pemberian ibadah kepada selain Allah Ta'ala yang dikatakan syirik itu sejatinya adalah merupakan bentuk perbudakan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin telah mengatakan al-ubudiyatu lillah ia hakikatul hurriyah falam faman lam yata'abbud lahu kana 'abidan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia tidak menjadi hamba kepada selainnya. Al-Majmu' Al-Fataya. Saat seseorang berbuat kesyirikan, maka sejatinya ia bergantung dan merasa butuh kepada selain Allah Ta'ala. Ketika akan melakukan sesuatu, seringkali ia akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Allah.

sebagian dari mereka yang mengaku Muslim dan beriman kepada Allah Ta'ala justru datang dan meminta kesembuhan, kesuksesan, dan kekayaan kepada makhluk-makhluk selain Allah yang lemah, lagi tak memiliki kuasa tentunya. Sungguh ini merupakan betapa kebebasan dan kemerdekaan diri orang tersebut tersandra oleh sebuah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jiwanya tidak bebas dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan ketidakmampuan makhluk-makhluk tersebut tidak mengabulkan doa dan keinginan para penyembah dan pemujanya. Firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khushiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat nanti, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, ketahuilah wahai saudaraku, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah. Selanjutnya, kita dituntut menjadi manusia yang merdeka adalah merdeka dari kungkungan hawa nafsu. Di antara bentuk kemerdekaan yang dituntut dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Karena muaranya hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan kebatilan. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala berbicara dan wanti-wanti kepada Nabi Daud alaihi salam, yang notabene-nya adalah seseorang atau seorang penguasa, seorang yang memegang kendali dalam sebuah negara besar yang merdeka, dan tentu saja jauh dari ketundukan dan kehinaan. Allah

untuk menundukkan hawa nafsu dan menang darinya adalah dengan merasa takut, khauf. Bahkan kata khosyah, takut, karena didorong oleh ilmu. Takut kepada Allah karena ilmu. Merasa takut juga akan azabnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surat An-Najiyat ayat 40-41. Mereka yang takut akan kebesaran Allah Ta'ala, hukumnya, hukumannya, dia takut akan azab Allah, maka akan mudah di dalam menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya mereka yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, merasa aman tatkala bermaksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka bisa dipastikan ia akan kalah dan tunduk kepada hawa nafsunya. Di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah fitnah kehidupan dunia. Setiap dari kita pastilah diuji dengannya. Entah itu berupa kekayaan harta yang melimpah maupun ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan di dunia. Firman Allah, fa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinatu watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Fa'lamu, ketahuilah olehmu manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, hanyalah permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan bermegah-megahan di antara kamu. Watakasur, dan berbangga-bangga tentang harta dan anak keturunan. Kamasali ghaibi a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Apa kata Allah selanjutnya dalam ayat itu? Orang yang bermegah-megah tadi seperti hujan yang tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan nampak warna kuning kepucatan, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti kata Allah ada azab yang keras dan juga ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang terbebas dari fitnah dan ujian.

0: Ia bersabar tatkala diuji dengan kesempitan, dan dia bersyukur tatkala diuji dengan kelapangan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun, walaysa dhalika li ahadin illal mu'min. In asobatu sarra'a syakara fakana khairan lahu, wa in asobatu dharra'a sabara fakana khairan lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab halaman 2999. Orang yang jiwanya bebas dan merdeka, tidak mengutuk Allah dan tidak menyalahkan keadaan tatkala sedang dalam kesempitan, serta terbebas dan tidak memperbudak atau diperbudak oleh hartanya tatkala Allah berikan kelapangan. Momentum hari kemerdekaan Indonesia, selain tentunya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, rasa aman dan kebebasan, hendaknya juga kita manfaatkan untuk memaknai kembali kemerdekaan diri kita sendiri, di mana di dalam ajaran Islam tidaklah seseorang dikatakan merdeka dan bebas kecuali setidaknya terbebas dari tiga hal tersebut. Di antaranya, saya garis bawahi, terbebas dari kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya, sehingga jiwanya bebas di dalam beribadah kepada Allah dan tidak menjadi sandra sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terbebas dari belenggu hawa nafsu dalam kesehariannya. Perbuatan yang dilakukannya jauh dari bukan kepada hawa nafsu. Aktivitas kesehariannya jauh dari berbagai macam bentuk godaan nafsu syahwat dan nafsu syubhat, karena rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu bebas dari jerat-jerat fitnah dunia. Tidaklah dirinya diuji dengan rasa susah kecuali ia bersabar, dan tidaklah ia diuji dengan rasa lapang kecuali ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian di negeri kita, memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, dan senantiasa memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayi wa min khalfi wa an yamni wa an shimali wa min fauqi wa audu fi adhamatika anna atala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan untuk agamaku, di duniaku, untuk keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, aib celaku, berilah keamanan rasa takutku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kalanganmu agar aku terhindar dari kebinasaan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini dengan tema hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim.
1: Baik, terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0541-736-566-743-495, di pesan WhatsApp kami 0811-554-9776. Anda yang saat ini sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Samarinda maupun aplikasi RRI Digital, silakan juga bisa manfaatkan kolom live chat. Kami akan kembali sesaat lagi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradio.rri.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Setidaknya tadi ada 3 hal. Pendengar Pro 1 Samarinda, bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Kita masuki sesi diskusi. Baik Ustaz Alwan, sudah ada penelpon pertama. Ustaz, kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan baru saya sholat subuh, kalau di sini siapa? Satu jam selesai dengan Samarinda kan. Kemudian nih Pak, dua hal yang ditanyakan tentang masalah kemerdekaannya. Kemudian Republik Indonesia yang 81 kan, di mana kan mayoritas muslim lah kalau di Indonesia ya Pak. Tapi kemerdekaan ini belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Memang bisa beraktivitas apa juga bebas, tapi masalah ekonomi, masalah hukum, rakyat yang kecil belum bisa merasakan kemerdekaan. Yang bergelimang sekarang di masalah materi siapa Pak? Mungkin Bapak lebih tahu lah. Yang korupsi bebas itu kan triliunan, kemudian hukum juga masih tetap seperti pisau tajam bawah tumbuh di atas, dan itu seperti itu diadanya. Jadi kemerdekaan itu sebutannya maksud milik siapa? Rakyat kecil kadang mungkin makan juga apa susah, apalagi sekarang aduh, bagaimana situ kan segala sesuatu mahal, terus pajak semakin ditekan terus kan. Nah itu seperti yang sekarang yang dirasakan apa yang memberikan yang memegang MBG yang buka kemerdekaan kan seperti bagaimana Bapak Ibu yang pertama setelah Bapak ini sedikit sembunyit tulis saya kan sekarang begini dulu ke tema kan kasus sekarang yang di Jakarta yang siapa yang bukan hadiahnya mir aduh luar biasa penghinaannya bagaimana ini pihak media kadang-kadang kurang begitu respon tapi bagaimana mengungkap masalah khusus itu terus diungkap itu kan hal kurang penting bagi rakyat yang udah meninggalnya udah itu mengungkap seperti itu tetapi sekarang ada lagi baru pelecehan umat Islam masalah hadiah mengingin hadiah jual bahasa Al-Quran hadiahnya miras lah bagaimana Pak Bapak.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Setelah Pak Ahmad Irwan, kami nantikan kembali 0541736566 743495 di pesan WhatsApp kami 0811 5544976. Tadi sudah disampaikan bagaimana sebetulnya hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Setidaknya ada 3 yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Alwan. Silakan 0541736566 743495 di pesan WhatsApp, silakan 0811 5544976. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, kita terima lagi Ustaz. Ada satu penelpon berikutnya di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Rati.
0: Alhamdulillah ya, ini Pak Nano, silakan Pak.
2: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kita ini sebagai masyarakat Jengerti memang betul-betul mensyukuri ya kemerdekaan ini dengan ya antara lain kita masing-masing RT, dusun meramaikan merayakan hari kemerdekaan ini sampai urunan loh Jengerti untuk lomba untuk apa gitu. Nah cuma yang bagian atas lah coba apa ya asal bekerja dengan baik dan benar saja sudah luar biasa itu untuk mengisi kemerdekaan dengan ya salah satunya dengan cara jangan menyalahgunakan kewenangan lah begitu ya itu saja sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya gitu ya. Barangkali yang saya katakan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan untuk 2 penelpon di pagi hari ini Ustaz Alwan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Irwan kurang lebih sama dengan Pak Nano. Bagaimana belum meratanya atau belum dirasakannya kemerdekaan khususnya bagi masyarakat kecil. Tadi disampaikan beberapa ilustrasinya. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih pada 2 penanya Pak Irwan dari Bandung Selatan dan Pak Nano ini penanya setia. Kita sebagai masyarakat dari sebuah negara besar yang apa isi perut di bumi pertiwi ini berbagai macam yang tidak dipunyai banyak negara. Pertama kita bersyukur karena dengan modal kemerdekaan ini tentunya kita menjadi masyarakat yang independen, yang satu bangsa yang bisa menentukan di atas kaki sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain. Ini yang kita syukuri terlebih dahulu. Karena dengan kemerdekaan, ya seseorang bisa menikmati apa kekayaan yang ia miliki karena ada kehadiran negara ikut melindungi di situ. Soal masalah di dalam proses pemerintahan yang kita lihat akhir-akhir ini sedikit agak begitu banyak yang tadi katakan pemungutan pajak, padahal negara ini negara yang kaya raya, kemari palo jinam, karena kesalahan dari pengaturan, kalau saya dengan bahasa yang tidak vulgar ya, kesalahan dari memanage sebuah negara. Bagaimana rakyat dalam keadaan lapar kalau dia berada pada satu lingkungan yang makmur, apa saja yang ditanam akan tumbuh, belum lagi di situ ada tambang emas dan sebagainya. Jadi di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, tapi di sisi yang lain kita perlu mengkritisi sesuai dengan kapasitas kita, status kita sebagai rakyat, ya menyampaikan suara kepada para wakil-wakil rakyat. Jangan sampai kehidupan di alam yang merdeka ini tidak lebih baik daripada kehidupan pada zaman 81 tahun yang lalu, di mana negara masih dalam cengkraman penjajah. Itu harapan kita sebagai rakyat kecil. Konon para penjajah ketika mengeksploitasi kekayaan Indonesia, ternyata juga tidak sampai menjadikan gunung-gunung itu gundul. Artinya apa? Tetap dijaga pohon-pohon yang rindang. Kemudian juga begitu, laut tetap tidak berkurang, tidak mengalami kedangkalan. Sungai-sungai saat itu masih bersih. Padahal penjajah yang mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Namun sekarang, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, karena memang ini kenyataan. Ada kesalahan meminis negara, di mana bumi ini dieksploitasi demikian sampai anak cucu kita nanti tidak ada sisa batu bara dan lain sebagainya. Kemana hasil daripada tambang-tambang yang dieksploitasi tadi? kalau memang tidak mampu untuk mengelola seperti tambang emas itu, ya sudahlah, semampunya kita, jangan apa pihak lain, negara lain yang memeras, di mana Indonesia hanya mendapatkan persentase yang sedikit. Kasihan nanti anak cucu kita. Ini sebagai suara daripada orang bawah, rakyat kecil, kita suarakan yang demikian. Saya yakin bapak-bapak pemimpin kita ini mempunyai hati nurani. Dia akan mendengar keluhan-keluhan rakyatnya. Barangkali hanya momen yang belum menentukan. Suatu saat para pemimpin kita akan bersatu untuk menyuarakan cerita suara rakyat yang hampir semua lini dipungut pajak. Ada istilah bahkan orang yang jalan kaki pun akan mendapat apa pungutan, akan dipungut pajak. Ini kan kelewatan. Makanan keseharian juga dipajaki. Di dalam agama Islam, makanan pokok keseharian itu tidak boleh dipungut pajak, haram itu yang memungut pajak. Di warung-warung kecil, ya, orang-orang kuli bangunan, kuli-kuli pelabuhan makan harus mengeluarkan pajak. Mudah-mudahan melalui apa media ini, suara jeritan rakyat bisa didengar oleh para pemimpin kita. Saya yakin masih banyak para pemimpin kita yang punya hati nurani, dan suatu saat nanti akan lebih banyak lagi para pemimpin yang menyuarakan isi hati rakyat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali selain berikut ini. Silakan Anda bisa manfaatkan dua layanan telepon 0541-736-5667-43-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan

jenis lain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan

0: dunia. Baik, silakan pendengar, kita lanjut berdiskusi. Digunakan, bisa digunakan line telepon di 0541 7365 6674 3495, di pesan WhatsApp kami 0811 5544 976. Baik, Ustadz, dari tiga hal tadi Ustadz katakan mengenai hakikat kemerdekaan seorang Muslim di era saat ini, Ustadz, apakah justru banyak dari kita yang malah terbelenggu, ya Ustadz ya, baik itu dari kesyirikan, dari hawa nafsu, apalagi fitnah dunia. Kita lihat bahwa ini godaan, dan godaan akan kehidupan dunia ini semakin kuat, ya Ustadz ya. Misalnya saja dari dunia maya, lalu bermegah-megahan dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz melihat fenomena ini? Apakah memang justru di tahun-tahun belakangan ini kita malah terbelenggu, bukan merdeka, terutama dari tiga hal tadi?
1: Iya. Apa dunia yang semakin gemerlap ini akan sangat mudah menjerumuskan manusia-manusia yang tidak beriman, manusia-manusia yang apa mengedepankan kenikmatan yang sesaat dengan melupakan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Dengan dunia maya ini begitu sadis, ya saya katakan. Karena apa? Banyak anak-anak kita, anak-anak remaja ini yang apa, terjerumus dengan tontonan di medsos, tontonan yang seharusnya tidak ditonton oleh anak yang seusia SMP ke bawah. Itu sudah biasa mereka untuk menonton seperti itu. Sehingga apa? Banyak anak-anak yang untuk memenuhi kebutuhan beli pulsa dan sebagainya, untuk menjaga gengsinya dan sebagainya, dia rela menjual dirinya agar bisa tampil yang menarik seperti teman-temannya yang punya kemampuan, yang orang tuanya mampu. Sehingga hasil survei itu sekian puluh persen anak-anak remaja kita itu sudah pernah mengalami hubungan seperti layaknya suami istri. Karena itu kuncinya kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter, tanggung jawab, bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali dampaknya kepada kita, dan perbuatan jahat yang kita lakukan sesungguhnya juga akan kembali kepada kita. Nilai itu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mempunyai kesadaran bahwa kita ini akan membawa dampak dari apa yang pernah kita lakukan. Kalau di usia muda anak-anak kita tanamkan ilmu, ya, baik ilmu pengetahuan umum untuk masa depannya maupun ilmu agama untuk mengendalikan ketika kelak nanti menghadapi berbagai cobaan hidupnya, pada masanya dia menjadi manusia yang bisa menjaga dirinya, termasuk ya para pejabat. Ini luar biasa, ini fitnah dunia. Ketika ia mengendalikan satu jabatan dengan iming-iming, dengan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang mencuri uang rakyat, sekali lagi mencuri uang rakyat yang disebut dengan korupsi itu, mereka gak merasa berdosa itu. Tetapi anehnya,

0: dalam tahanan, kemudian dipaksa makan babi, dia gak mau betul. Padahal sama haramnya memakan babi dengan memakan harta yang tidak selayaknya ia peroleh, yaitu melakukan korupsi tadi. Saya sangat setuju kalau para penyelenggara negara yang melakukan korupsi itu dalam hitungan katakanlah sekian ratus juta atau 1 M, itu hukumannya hukuman mati digantung di tengah-tengah lapangan. Saya yakin 1-2 orang yang digantung itu akan membawa dampak pejabat-pejabat yang lain. Dia berpikir kalau mau melakukan korupsi karena melihat temannya mendapatkan hukuman yang demikian tegas. Tapi saat sekarang gimana? Orang yang korupsi bermiliar-miliar hanya mengalami hukuman 5-10 tahun itu pun juga mendapatkan remisi tidak sampai separuh daripada hukuman itu, dia bebas. Ini yang membuat orang-orang di bawahnya akan mengambil kesempatan untuk berkorupsi. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan.
1: Baik.
0: Tentang kondisi bangsa
1: terkini ya. Baik. Ini. Baik. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kita sudah masuki sesi akhir. Di bagian akhir ini Ustaz mohon berkenan menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma ja'al istiman hadha istima'ar rahmah wa iftirakuna badahu iftirakur rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang bawa rahmat. Jadikan perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang bawa rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Alwan dari MUI Kalimantan Timur sudah bersama kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Tadi sudah disampaikan hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim yang menjadi catatan bagi saya yang bertugas pagi ini. Bagaimana kemerdekaan terbesar adalah berlepas diri dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari fitnah dunia. Hingga di sini Mutiara Pagi, saya Ratih Irawan, rekan Aidil akan membersamai Anda sesaat lagi di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1, Samarinda.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru ya. Dan untuk Anda yang baru saja mau menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat. Selvira juga masih menemani Anda pendengar, tentunya dengan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, tentunya hiburan yang menyenangkan untuk Anda. Maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
0: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Senawar, dan sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 13 Agustus. Saudara, di hari ini tanggal 13 Agustus mencatat berbagai peristiwa sejarah penting, mulai dari berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hingga pembangunan tembok Berlin di Jerman. Berikut ini catatan peristiwa penting dan hari peringatan pada tanggal 13 Agustus. Diawali di tahun 1913, Harry Bresley mengembangkan baja nirkarat pertama di dunia. 1947, taktik bumi hangus Pangkalan Brandan terjadi mencegah kilang minyak jatuh ke tangan Belanda. 1960, Republik Afrika Tengah resmi meraih kemerdekaan dari penjajahan Perancis. 1961, pemerintah Jerman Timur mulai membangun tembok Berlin untuk memisahkan Berlin

lokal. Demikian informasi catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 13 Agustus. Dan saudara pendengar, kami cukupkan rangkaian Semangat Pagi Sendawar dengan hadirkan informasi catatan peristiwa dunia hari ini. Di tangga, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita pagi dari Pro 1 RRI Samarinda tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan-jangan lu anemia ya?
1: Pendengar, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara tingkat kasus anemia cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita Indonesia terkena anemia. Mengkonsumsi tablet penambah darah itu penting buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan rentan akan anemia. Perempuan banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Selain konsumsi tambah darah, kita juga bisa konsumsi sumber zat besi, seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Ingat ya, menjaga tubuh kita agar terhindar dari anemia dengan rutin mengkonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali dan konsumsi makanan sumber zat besi. Yuk bersama lakukan pencegahan anemia.
2: Fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Kita sudah membentuk klinik PDP untuk mereka yang bisa screening pemberian ART konseling.
2: Dari komunitas atau suku-suku yang melestarikan karya budaya tersebut, dia

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyiagakan sepertiga dari sekitar 6.000 personel untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Josi Kusumo mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui patroli, pemantauan titik panas dan penyiapan peralatan pemadaman. Personel akan diprioritaskan di wilayah rawan seperti Kutai Timur, Berau, Paser dan Kutai Barat. Adapun hingga semester pertama 2026 tercatat ada 974 titik panas di Kalimantan Timur, sementara pada awal Agustus terdapat 71 kejadian karhutlah. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu untuk penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu dalam penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Integrasi layanan dinilai penting untuk memastikan pasien mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin menjelaskan, pemerintah daerah telah membentuk layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan atau PDP. Layanan tersebut mencakup screening, konseling, hingga pemberian terapi antiretroviral atau ART bagi pasien HIV.
2: Jadi kita sudah membentuk namanya klinik PDP ya. Klinik PDP ini untuk mereka yang bisa dimulai dari mulai screening ya. Kemudian pemberian ART atau ARF ya. Dan juga konseling ya. Semua klinik itu sudah kita lakukan kerjasama dan pelatihan bagi mereka yang bisa langsung ke klinik-klinik yang sudah ditunjuk ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Ada berapa? Semua puskesmas, 188 puskesmas itu masuk PDP-PDP.
1: Penanganan HIV juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian TBC. Pemeriksaan status HIV pada pasien TBC dinilai penting agar pasien yang teridentifikasi memiliki HIV dapat segera mendapatkan penanganan lanjutan. Jaya menegaskan layanan kesehatan tidak cukup berhenti pada tahap screening atau diagnosis. Pasien perlu mendapatkan pengobatan dan pendampingan secara berkesinambungan agar proses penanganan tidak terputus. Penguatan layanan terpadu TBC dan HIV tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Kesehatan Kalimantan Timur untuk memperluas jangkauan, pencegahan, dan pengobatan. Dengan jejaring puskesmas dan klinik yang semakin kuat, penanganan pasien diharapkan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kerjasama itu dilakukan karena Balikpapan sebagai kota jasa memiliki keterbatasan lahan pertanian, sehingga pasokan pangan banyak bergantung pada daerah penghasil. Kabupaten Karo akan mendukung pasokan hortikultura seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, dan bawang. Sedangkan Bulukumba mendukung perikanan, peternakan, dan pertanian. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, meminta kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diterapkan melalui penguatan distribusi. Pemerintah Kota Samarinda melalui bidang kebudayaan tengah mempersiapkan 7 karya budaya unggulan untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya melestarikan identitas kota di tengah arus modernisasi. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kekayaan budaya Kota Samarinda yang multikultur menjadi modal besar dalam memperkuat jati diri daerah. Tahun ini sebanyak 7 karya budaya mulai dari moda transportasi hingga kuliner legenda siap diusulkan untuk mendapat pengakuan nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hadi Kesuma, menjelaskan bahwa karya yang dipilih memiliki nilai historis tinggi dan masih eksis hingga saat ini.
4: Ya, alhamdulillah di tahun 2026 ini kita mengusulkan ada 7 karya budaya dari Kota Samarinda ke tingkat provinsi dan nantinya ke nasional. Yang pertama adalah kapal tradisional tambangan. Yang kedua adalah kue kemiri atau kemiri. Minting. Yang ketiga adalah Wadai Lemang. Kemudian ada tradisi lisan, cerita rakyat, ular lembu. Kemudian juga pisang gapit. Kemudian selanjutnya ada sandiwara mamanda. Kemudian selanjutnya ada minyak waras. Minyak waras itu adalah sebuah karya budaya yang berasal dari hutan-hutan Kalimantan yang menjadi sebuah minyak yang sering digunakan untuk pengobatan.
3: Meski banyak budaya di Samarinda merupakan hasil akulturasi dari berbagai suku bangsa, namun hal tersebut justru menjadi keunikan tersendiri. Berlin menegaskan proses adaptasi budaya lokal telah melahirkan karya baru yang khas dan berbeda dari daerah asalnya.
4: Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa Samarinda ini kan jadi tempat dari berbagai macam suku bangsa ya, baik yang asli dari Kalimantan maupun dari luar. Nah, mereka ketika membawa dari khas mereka kan sampai ke Samarinda ada proses akulturasi daripada lokal dan juga yang aslinya, sehingga jadilah karya budaya yang baru. Contoh kayak sarung Samarinda itu kan sebenarnya aslinya dari Sulawesi, tapi ketika di sini dia tidak menjadi sarung Sulawesi, yang menjadi sarung Samarinda, dan bukan sarung Kutai juga. Jadi itulah bentuk kebijakan ya.
3: Untuk lolos menjadi warisan budaya nasional, terdapat mekanisme dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh komunitas maupun pemerintah daerah. Terkait proses pendaftaran, Kabid Kebudayaan Kota Samarinda Berlin menambahkan.
4: Kebijakan dari leluhur-leluhur kita, karya-karya budaya dari Banjar, dari Jawa, dari Kutai itu tidak hilang, malah berkembang terus, bertahan meskipun kita sudah melewati masa yang cukup lama begitu.
3: Kalau prosesnya sendiri bagaimana cara untuk mendaftarkan?
4: Iya. Baik, jadi sebenarnya caranya sangat mudah. Dari komunitas atau suku-suku yang melestarikan karya budaya tersebut, dia mendaftarkan kepada bidang kebudayaan untuk nanti kita masukkan di dalam kotak atau prioritas. Kemudian ada tulisan yang disebut akademik ya, paper yang ditulis oleh para akademisi. Jadi di situ ada semacam ulasan historis maupun filosofis yang hanya orang-orang akademis yang bisa menulis. Dan yang ketiga ada maestronya. Ya, usianya tentu harus 50 tahun ya karya budaya, dan maestronya juga minimal ada 2 generasi. Nah, yang terakhir kita perlu ada visual berupa bentuk dari pembuatan, dari bahan sampai proses, sampai mungkin kita hubungkan dengan mungkin tanggapan dari masyarakat yang menggunakan karya budaya tersebut atau melestarikan karya budaya tersebut.
3: Seluruh berkas tersebut akan dijadikan satu usulan untuk diteruskan ke tingkat provinsi hingga akhirnya dinilai oleh tim ahli di tingkat nasional. Dukungan masyarakat sangat diharapkan agar 7 karya budaya ini dapat terjaga keasliannya dan diakui secara resmi oleh negara. RRI Samarinda, Rehana Mia melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga di Samarinda mengingatkan pemasangan bendera dan baliho kemerdekaan Republik Indonesia agar memperhatikan keselamatan warga, terutama di sekitar jaringan listrik, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Berikut laporannya.
5: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat mulai memasang berbagai atribut kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Namun pemasangan bendera dan baliho perlu memperhatikan aspek keselamatan, khususnya jika berada dekat jaringan listrik. Hal tersebut disampaikan Mamat, warga Samarinda, saat menyampaikan keluhan dan masukannya melalui program Halo RRI. Ia mengingatkan pemasangan atribut kemerdekaan yang terlalu dekat dengan kabel listrik dapat membahayakan keselamatan warga. Mamat bahkan menceritakan pengalaman adanya warga yang mengalami kecelakaan serius akibat tersengat listrik saat memasang bendera.
6: Saya mengingatkan aja ya, RT, RW, mungkin tingkat camat dan wali kota. Memasang baliho itu ingat-ingat sedikit. Kalau terlalu panjang kena kabel listrik yang di atas, berapa ya, 60.000 berapa pol itu. Karena saya sudah pengalaman tuh, itu 10 tahun yang lalu. Begitu mau kena kabel itu, 1 meter sudah terbang semua orang-orang, obnama semuanya. Nah, jadi saya ingatkan yang masang baliho, bendera, saya
5: Karena itu ia berharap RT dan RW bersama pemerintah setempat ikut memperhatikan lokasi pemasangan bendera maupun baliho. Menurutnya, atribut kemerdekaan sebaiknya dipasang pada lokasi yang aman dan memiliki jarak cukup dari jaringan listrik. Mamat juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan pemasangan ketika kondisi lingkungan kurang aman, terutama pada malam hari. Ia berharap semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Masyarakat diingatkan semangat menghias lingkungan dengan bendera dan baliho harus diiringi kehati-hatian agar perayaan kemerdekaan tidak menimbulkan korban. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Ratusan pedagang dalam asosiasi di Candilo Plaza siap menyambut Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur dengan memberikan pelayanan perbelanjaan terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Candilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Candilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
8: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami, ya kan, itu loh yang kami utamakan. Doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla-bla-bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
7: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Candilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar Paser sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Candilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
8: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Artinya dari kami Persatuan Pedagang Candilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya, apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser. Oh, pedagang di Kantor Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
7: Ada daya tarik gitu kan. Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Candilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu untuk penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Pemerintah Kota Samarinda melalui bidang kebudayaan tengah mempersiapkan 7 karya budaya unggulan untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya melestarikan identitas kota di tengah arus modernisasi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

dari sebangsa dan setanah air. Kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka

0: jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ampar-ampar pisang sudah buka kembali, jumpa Anda bersama saya Rati Irawan selepas berita pagi edisi 13 Agustus 2026. Pagi hari ini semakin cerah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bagaimana dengan di tempat Anda di kali ini? Semoga juga cuaca yang sama ya, cerah, tapi kalau kemungkinan juga akan berangsur panas. Pastikan persiapkan diri Anda, tetap jaga kesehatan yang terpenting itu tadi juga ya, untuk terus waspada akan bahaya kebakaran yang mengintai, yang biasanya memang kerap kali terjadi di musim kemarau. Saya akan update informasi lalu lintas terkini pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh juga menginformasikan pada kami, silakan di 0541-736-566-743-4995, WhatsApp 0811-554-9976. Sambil saya bergerak memantau arus lalu lintas di pagi hari ini, saya akan menuju wilayah pertama di Arif Rahman Hakim dan juga Basuki Rahmat. Bagaimana situasinya di Arif Rahman Hakim, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari Simpang Basuki Rahmat terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Demikian pada Simpang Arif Rahman Hakim arah jembatan, arah Kartini juga terpantau ramai namun lancar. Ini sudah mulai nampak memang ya kesibukan warga ibu kota Kalimantan Timur untuk menuju tempat aktivitas masing-masing. Terpantau demikian pula pagi hari ini untuk di wilayah Jembatan Sungai Dama, lalu juga di Gunung Manggah. Hati-hati untuk Anda yang berada di tanjakan dan turunan pagi ini, cukup padat merayap ya di wilayah Gunung Manggah, di TPS Gunung Manggah, dan juga di Jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang. Mahkota 2 Sungai Kunjang pagi hari ini terpantau arus lalu lintas lancar. Berikutnya menuju wilayah lainnya di sekitar wilayah Putih, pagi ini Simpang Perum Kehutanan terpantau lancar. Simpang Air Putih arah Antasari ramai namun lancar, juga demikian di Simpang Ring Road Suryanata. Arah lainnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda di Simpang Suryanata juga terpantau ramai namun lancar. Arah lainnya di pagi hari ini di ibu kota Kalimantan Timur menuju jembatan Mahakam arah Big Mall terpantau lancar. Di jembatan Mahakam Untung Suropati ramai dan lancar. Jembatan Mahakam juga terpantau lancar pagi ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu dari wilayah sekitar jembatan Mahakam. Wilayah lainnya di ibu kota Kalimantan Timur di Simpang Mahakam BC terpantau lancar, juga di Jalan Cipto Mangunkusumo arah Jembatan Mahakam terpantau lancar, di depan RSUD IA MUI juga lancar, di Simpang APT Pranoto terpantau arus lalu lintas juga lancar. Beberapa wilayah lainnya di pagi hari ini menuju wilayah yang terdekat dengan M. Yamin di Simpang Lembuswana terpantau ramai namun lancar, lalu juga di Simpang Sempaja arah Wed Asim terpantau demikian. Situasinya kurang lebih sama ya di pagi hari ini, juga di Simpang Sempaja arah AWS. Mengarah ke wilayah lainnya kali ini dari sekitar flyover, dari pantauan CCTV Samarinda terpantau arus lintas juga ramai namun lancar. Kalau pemandangan saat traffic light ini sudah sangat biasa ya, karena memang harus menunggu hingga saatnya Anda para pengendara kembali bisa melaju, memberikan kesempatan tentunya untuk para pejalan kaki atau juga orang yang akan menyeberang. Pastikan ya, zebra cross ini diperuntukkan bagi warga yang akan menyeberangi jalan. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

para pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: nutrisi harian, hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Diawali dari wilayah kota Samarinda dengan kondisi umumnya hari ini cerah pada pagi hingga siang hari, kemudian berawan menjelang malam hari dengan suhu kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Balikpapan didominasi cuaca cerah sepanjang hari dengan potensi berawan tipis, suhu udara berkisar 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang kondisi cuaca diperkirakan cerah, suhu udara berada pada rentan 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, kondisi cuaca cerah dari pagi hingga sore hari, suhu udara kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat Sendawar diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan lokal di beberapa kecamatan, suhu kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur, kondisi dominan cerah, suhu udara kisaran antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau, cuaca diperkirakan cerah dengan potensi hujan ringan pada malam atau dini hari, suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Paser, cuaca cerah, suhu kisaran antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara, cerah berawan sepanjang hari, suhu kisaran antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu, kondisi cuaca cerah di siang hari dengan potensi udara kabur atau kabut pada malam dan dini hari dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026.

0: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Saudara, informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mendukung penuh kolaborasi dan inovasi teknologi dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Hal ini ditunjukkan dengan menghadiri pembukaan pameran Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo Indonesia 2026 yang dihelat di Jakarta International Expo Kemayoran pada Rabu 12 Agustus. EDRR merupakan ajang internasional tahunan yang mempertemukan inovasi global di bidang penanggulangan bencana, saudara. Dan di Indonesia, event ini terselenggara di bawah payung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pada pelaksanaannya di tahun 2026, penyelenggaraan EDRR yang ketiga kali ini memilih ancaman bencana kebakaran akibat dinamika iklim ekstrim sebagai fokus utama. Dan dalam sambutan pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Pratikno mengatakan bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia masih tinggi. Pemerintah terus berusaha untuk mencegah mengurangi resiko baik dari kejadian kecelakaan maupun bencana. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan penguatan budaya sadar bencana di masyarakat, penguatan karakter, kelembagaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang peringatan dini. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan peringatan dini tidak akan ada maknanya jika tidak diikuti dengan aksi tepat untuk merespon peringatan dini tersebut. Melalui pameran IDRR yang akan berlangsung selama 3 hari, tanggal 14 Agustus, Pratikno berharap mitra dari dalam dan luar negeri tidak hanya menjual produk, namun juga saling bertukar praktek baik melalui riset, pengembangan industri bersama, dan saling berbagi ilmu pengetahuan untuk memitigasi dan mengurangi resiko bencana. Demikian informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama